Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai.

0: tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat, mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jemaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkatan tetap 5 ya dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 dari 4 4 3 4 4 3. Di kota 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta untuk pagi ini. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nantinya kita akan mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai. Dan nantinya juga pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dialog interaktif Ranai Menyapa. Nanti kita akan membahas topik terkait dengan kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri tahun 2026. Nanti akan menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, dan juga nanti ada pelatih cabang Poli Popda 2026 Natuna. Dan untuk Anda pendengar, nanti silakan kami juga undang Anda di layanan interaktif ya. Silakan mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau juga mungkin ada masukan untuk para kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026. Baik, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca.
1: Saya dari BMKG Ranai ya, pagi ini ada forecaster yang akan menyampaikan info cuaca, ada Marcelino ya. Dan info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga nih teman Pro 2 ya, di Pro 1 RRI Ranai dan juga di Pro 2 RRI Ranai. Nah kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Oke, gimana kabarnya untuk hari ini?
2: Sehat Mbak, sehat dan tetap semangat.
1: Iya, semangat ya di awal pagi ya, mengawali pagi.
2: Iya, benar Mbak.
1: Oke. Nah, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja ya, kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca dari BMKG Ranai untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Silakan Kak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 25 Juni 2026. Adanya belokan angin atau sirline dan kelembaban udara yang relatif tinggi di lapisan atas mendukung potensi pembentukan awan-awan konvektif. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam keadaan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Marisa.
1: Oke, terima kasih kembali Kak, info perakiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
2: Makasih Mbak, selamat bertugas.
1: Lagi untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info perakiran cuaca dari BMKG Rana. Info cuaca ini bisa diikuti setiap pagi ya, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Rana yang menyapa.
0: Pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Dan saat ini pendengar, kita sudah menempati atau sudah berada pada pukul 7.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita bersama di Ranai Menyapa.
3: Ranai Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, kami pagi ini bersama Anda di Ranai Menyapa. Dan nanti kami juga kembali informasikan untuk Anda pada pukul 8 kita bersama di Ranai.

0: hal yang ingin disampaikan atau juga mungkin ada masukan, pesan ya untuk para atlet yang nanti akan berjuang mengikuti Popda Kepri tahun 2026 ini, silakan sampaikan di 08 1170 33669 ya, dan nanti bisa kami teruskan kepada narasumber yang nanti akan hadir pada dialog Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, topik kita pagi ini terkait dengan kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP 2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP 2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepa

0: Bipa, iya kan Mbak Ma, sebesondo?
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
0: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
0: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan nama.
1: Ha, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
0: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
1: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
0: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Pendengar dimanapun Anda berada, Ranai menyapa masih tentang kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026. Mungkin Anda ingin memberikan masukan atau juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan di 08117033669 ya. Jadi pendengar, ajang olahraga pelajar tingkat provinsi Kepri tahun 2026 itu direncanakan dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 8 Juli 2026 nanti di Kabupaten Karimun ya, dengan mempertandingkan ada 10 cabang olahraga. Namun untuk tahun ini Natuna dipastikan hanya mengikuti 7 cabang olahraga ya. Dan nanti seperti apa persiapan, kemudian juga seperti apa latihannya untuk mengikuti ajang olahraga pelajar tingkat provinsi Kaprina ini, nanti kita juga akan tanyakan langsung kepada narasumber terkait ya. Kemudian juga pendengar, dan menurut informasi kami sampaikan bahwa saat ini para atlet pelajar yang mewakili Natuna itu tentunya sudah melakukan berbagai latihan ya, kemudian dari training center dan juga latihan-latihan lainnya. Nah, untuk Anda pendengar, silakan mungkin ada masukan atau juga mungkin hal yang ingin disampaikan. Kami tunggu Anda di Ranai Menyapa sesi pertama ini ya di 08117033669. Dan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa masih mengangkat topik terkait dengan kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya mana?

Mendengar, untuk Ranai Menyapa sesi yang pertama kami tutup dulu dan kita lanjutkan di Ranai Menyapa sesi kedua. Kita akan ikuti dialog interaktif di Ranai Menyapa untuk pagi ini.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada ya. Kembali kita lanjut di Ranai Menyapa sesi yang kedua untuk hari ini. Kita lanjut di Dialog Interaktif Ranai Menyapa ya. Pukul 8 jelang nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Yuli Hamzah. Dan pendengar, untuk pagi ini seperti yang sudah kami sampaikan dari Ranai Menyapa sesi yang pertama, kita akan mengangkat topik terkait dengan kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026 ya. Kita bersama dengan narasumber kita ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, ada Bapak Hikmatul Arif. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada pelatih cabang Poli Popda 2026, Bapak Urai Aswardi ya. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita tahu bahwa Kabupaten Natuna ini kembali menunjukkan komitmennya untuk pembinaan olahraga pelajar dengan mengirimkan kontingen terbaik untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA di tahun 2026 ini. Nah, untuk persiapannya, untuk segala apa yang dilakukan untuk atlet mempersiapkan diri menuju atau untuk mengikuti ajang Popda Kepulauan Riau tahun 2026 ini, kita akan tanyakan langsung bersama dengan para narasumber kita ya. Pak Arif, ini selaku dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ya. Ini untuk kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026 ini seperti apa persiapannya, Pak Hikmatul atau Pak Arif?
2: Baiklah. Untuk persiapan keikutsertaan Kabupaten Natuna dalam Popda ke-10 yeah. Provinsi Kepulauan Riau yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti, memang kita sudah beberapa kali rapat ya dengan cabor dan juga beberapa kepala sekolah. Pertama terkait dengan persiapan di awalnya, kita persiapan untuk penjaringan atlet. Selanjutnya setelah penjaringan kita mengadakan seleksi. Selanjutnya saat ini kita sudah batas untuk terakhir melaksanakan TC. Jadi ada salah satu cabang olahraga yang mungkin persiapannya mungkin dari 2025
1: itu di voli. Berarti sudah setahun yang lalu ya.
2: Iya, kita kemarin waktu mengadakan turnamen Piala Bupati Natuna 2025, di situ kita mulai mencari atlet-atlet potensial untuk cabang ikut serta dalam Popda. Setelah itu baru kita undang ya di bulan Desember itu.
3: Iya, Desember.
1: Pak, untuk Popda Kepri di tahun 2026 ini nanti dilaksanakan bulan Juli ya?
2: Bulan Juli.
1: Itu sekitar tanggal berapa?
2: Insya Allah dilaksanakan mulai tanggal secara formalnya tanggal 2 Juli sampai tanggal 8.
1: Oh, 2 Juli sampai tanggal 8 ya. Berarti untuk saat ini untuk kontingen yang akan mengikuti Popda ini sudah ada dan saat ini kegiatannya seperti apa, Pak?
2: Saat ini kita memang sudah final untuk TC ya, TC. Jadi saat ini kami sudah persiapan untuk pelepasan kontingen. Insya Allah besok itu langsung insya Allah dihadiri oleh Bupati. Dan keberangkatan insya Allah kita akan menggunakan kapal laut, kapal Roro. Itu pada tanggal 28 Juni
1: berarti hari Minggu nanti ya. Dan besok dilakukan pelepasan kontingen secara resmi.
2: Iya.
1: Oke, baik. Pak Urai Aswardi, ini pelatih cabang Poli Popda 2026. Ini untuk cabang Poli ini mungkin cabang utamanya atau seperti apa nih, Pak Urai?
3: Iya, cabang utamanya. Soalnya kita itu lebih ramai kalau Poli kan. Dua-dua dua tim cewek sama cowok. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Jadi untuk persiapan kita memang udah lumayan.
1: Okay.
3: Itu yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, dari Piala Bupati kita udah mulai bergerak memantau atlet-atlet mm-hmm. itu, yaitu kita seleksikan dan langsung kita latih sampai TC semalam siapnya semalam.
1: Oke, Pak Urai, untuk tahun ini selain cabang pop cabang poli, ini untuk cabur-cabur lainnya yang ikut Popda, ini cabang olahraga apa aja nih Pak Urai?
3: Itu ada kalau nggak salah 7 semua Pak ya.
2: Ada 7 cabang.
1: 7 cabang.
3: Ya, 7 cabang.
2: Mm-hmm. Kalau ini untuk Popda itu ada 10 cabur yang dipertandingkan. Oh, iya, gitu.
1: Ada 10.
2: Karena kemarin hasil rapat kita cuma ikut
1: mengikuti 7 poli, kemudian
3: takraw,
2: sepak takraw, pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, badminton, juga kita ada ikut di atletik.
1: Oke, baik. Dan untuk anda pendengar, kali ini kami buka untuk anda yang ingin menyampaikan atau juga ingin memberikan masukan atau juga mungkin ingin memberikan semangat ya untuk kontingen pelajar kita mengikuti Popda Kepri 2026 nanti, silakan bergabung di 08 1170 336 69. Nah Pak Urai, untuk saat ini di cabang poli ini seperti apa untuk kontingen yang ikut, persiapannya sudah matang segimana gitu?
3: Kalau persiapannya sudah matang, kita tinggal berangkatnya
1: memang
3: lagi.
1: Memang sudah mantap sekali ya, baik mental, kemudian juga oke. Okay. Ini selama mengikuti TC ini berapa lama nih Pak?
3: TC 2 minggu. Setiap hari itu.
1: Setiap hari. Nah,
3: kita ikut TC sudah selesai. Sebelum itu pun kita udah berapa bulan itu kita udah latihan mandiri, BBSI melaksanakan latihan mandiri kerjasama dengan Dispora. Jadi akhirnya kita dijadwalkan dari Dispora mengikuti TC dan telah siap kita laksanakan semua itu.
1: Ini untuk atlet poli sendiri ini berapa orang nih Pak Urai?
3: Kalau cowok 12 orang, cewek 12 orang.
1: Ini dari pelajar semua.
3: Pelajar semua.
1: Oke, baik. Dan untuk anda pendengar, silakan di 08 1170 336 69 untuk anda yang akan bergabung ya, Pak Arief. Untuk untuk kontingen yang mengikuti pelajar untuk kontingen pelajar Natuna untuk mengikuti Popda Kepri 2026 ini. Bukan sembarang memilih begitu ya untuk seleksinya. Ini sebelumnya seperti apa seleksi untuk atlet-atlet menuju Popda ini, Pak Arief?
2: Gini, memang sebelum kita melakukan seleksi kami rapat dulu dengan sekolah-sekolah, juga dengan cabur, ya, juga mungkin dihadiri pelatih. Jadi kita secara formal kemarin kita rapat dan kami hasil rapat memberikan wewenang kepada cabur untuk bekerja sama dengan sekolah untuk melaksanakan seleksi. Memang sebelumnya memang sudah ada cabur yang melaksanakan seleksi sebelumnya secara mandiri, tapi secara formalnya tetap kita laksanakan lagi. Dan hasil seleksi nanti kita mengadakan TC, tapi di TC tersebut masih kita nilai juga. Okay. Kalau memang ada kelemahan mungkin bisa aja kita tukar.
1: Di TC ya, mungkin tidak layak begitu. Yeah. Baik. Untuk anda pendengar masih di line telepon 08 1170 336 69 dan kita masih lanjut di dialog interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Pak Arief dan juga Pak Urai, kita akan break dulu sesaat.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
4: Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam dialog interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita, masih dengan topik kita, kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026. Dan untuk sesi kali ini, kami masih buka line telepon untuk Anda di 08117033669. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau juga ingin memberikan support ya untuk para kontingen pelajar Natuna ini menuju Popda Kepri 2026. Pak Arief, untuk persiapan mungkin hingga saat ini sudah matang ya, tinggal menuju ataupun melepas kontingen nanti berangkat di tanggal 28. Nah, untuk sebelumnya untuk kontingen pelajar Natuna ini untuk pelajarnya dari perwakilan dari setiap kecamatan atau seperti apa rekrutnya nih Pak Arief?
3: Untuk penjaringan kemarin memang kita surati kecamatan ya, di sekolah-sekolah. Jadi memang kita terbuka untuk semuanya. Tapi memang karena kita ini mungkin berjauhan dari pulau-pulau yang di luar Bunguran. Jadi memang kemarin setelah saya cek itu ada beberapa juga yang dari Pulau Tiga, Asdanau, kan. Mungkin yang dari Serasan mungkin karena jarak tak punya kesempatan. Jadi kami mohon maaf, memang kadang-kadang kita keterbatasan. Tahun ini memang secara anggaran kita tidak bisa turun langsung. Kalau tahun 2024 kami sempat turun langsung ke beberapa kecamatan. Jadi kita buka semua untuk sekolah. Jadi itu kita sebelum penjaringan kita surati memang,
4: Pak ya? Iya, kalau poli kita surati.
3: Termasuk poli.
2: Dan untuk ini sudah melakukan training center. Nah, ini training center ini berapa bulan jelang ikut Popda, Pak Arief?
3: Kalau untuk training center memang secara mandiri itu sudah lama dilaksanakan memang dari masing-masing cabur. Tapi secara resmi kemarin kami buka pas kebetulan mau liburan. Itu lebih kurang dua minggu lebih. Itu banyak fokusnya kita di GOR, dan juga ada di lapangan tenis ya. Di juga kita minta bantu di lapangan voli Mitra.
2: Baik Pak Urai, untuk atlet voli sendiri ini untuk mengikuti event-event atau juga kejuaraan momen seperti pertandingan Popda ini kalau untuk voli sendiri ini dari atlet ini apa yang harus diperhatikan?
4: Kalau untuk sekarang lebih di kesehatan kita, wanti-wanti sekarang ini kayaknya musim demam. Kita
2: karena perubahan kasih, cuaca ya,
4: perubahan cuaca, jadi kita wanti-wanti di situ. Kita kasih istilahnya ada vitaminnya, kita juga bantu
2: disuplai vitamin
4: di
2: situ, dibantu ya. Nah, untuk sebelumnya merekrut atau menjaring atlet voli ini mungkin dari pelatih sendiri, ini sebenarnya apa sih Pak yang dilihat gitu?
4: Awal-awalnya mereka ini kan semuanya itu udah dilatih di klub masing-masing dan di sekolah. Jadi hanya kita nilai kelebihannya lagi di antara semua itu, kan ada yang lebih. Disitulah kita lihat, kita ambil.
2: Berarti
4: gitu.
2: Berarti mereka memang sudah ada basicnya
4: Sudah ada.
2: Baik, untuk Anda pendengar silakan di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan pagi ini ya, silakan sampaikan hal-hal yang ingin disampaikan atau juga ditanyakan atau mungkin ingin memberikan masukan support ya untuk para kontingen pelajar Natuna yang akan bertanding di Popda nanti. Pak Arief, selama latihan kemudian juga TC jelang Popda ini apa tantangan yang dihadapi Pak selama persiapan?
3: Sebenarnya memang secara pelaksanaan dari kemarin penjaringan sampai TC, sebenarnya tidak ada permasalahan yang begitu ya.
2: Okay.
3: Memang saya lihat memang ada beberapa cabur itu memang persiapannya termasuk singkat ya. Kalau poli ini alhamdulillah memang tidak lama. Jadi sekarang ini memang kita genjot juga di fisiknya. Ya. Kadang-kadang banyak beberapa atlet itu sampai demam. Jadi kami ingatkan supaya jangan istirahat yang benar ya. Jangan banyak begadang kan. Kadang-kadang tahu-tahu anak-anak sekarang kan kadang-kadang tidurnya kami minta jangan lebih dari jam 10.
2: Oke, jangan begadang sampai subuh ya. Baik, untuk Anda pendengar di 08 1170 33 669, kembali kami nantikan untuk Anda yang akan bergabung ya. Mungkin saat ini sudah ada yang tersambung, kita sapa dulu. Belum ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita di Ranai Menyapa untuk pagi ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Pak Arief, dari pemerintah sendiri atau juga dari Dispora sendiri, ini dukungan seperti apa untuk para atlet dan juga para pelatih, Pak Arief?
3: Untuk FOBDA ini, untuk dukungan kontingen, yang jelas memang secara akomodasi, transportasi ya, dan itu dari penjaringan sampai ke TC kita dukung ya. Juga untuk perlengkapan-perlengkapan tanding, perlengkapan kontingen, alhamdulillah sudah kita penuhi, semalam sudah kita bagi ya. Tinggal kita sepertinya siap untuk berangkat bertanding ya.
2: Oke. Pendengar di 08 1170 33 669 ya, kami tunggu kebersamaan Anda untuk pagi ini. Pak Urai, selama menjadi pelatih khususnya di Poli ya, untuk event POPDA seperti yang tahun 2026 ini ada program khusus untuk para atlet ini pada latihan untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet di Natuna ini, Pak Urai?
4: Iya, ada kita latihan khusus. Kalau di segi fisik, kita itu ada beban, angkat beban.
2: Angkat beban.
4: Yaitu jogging di pantai, di bukit, ada. Itu kita laksanakan semua. Itulah tinggal sinyal.
2: Oke. Ini seperti yang Pak Urai sebutkan tadi, untuk latihan mental kemudian juga fisik ini dilakukan setiap hari atau seperti apa sebelum menuju POPDA ini?
4: Ya, kalau sebelum TC itu kita ada 4 kali seminggu.
2: 4 kali seminggu ya.
4: 4 kali seminggu. Dan TC itu tiap hari. Tiap hari kita latihan.
2: Pak Urai, sebagai pelatih poli ini apa yang selalu diterapkan untuk atlet poli, Pak?
4: Pertama fisik. Fisik kalau istilah kalau di poli ini kalau fisiknya lemah kan enggak bisa. Ini kan banyak lompatnya lagi apanya semua kan harus seimbang, harus kuat itu. Jadi di situ kita tekankan fisik. Itu tak kalahnya mental. Mental. Jadi untuk sekarang ini mental anak-anak kita tandingkan, kita separingkan dengan senior-senior itu supaya mentalnya itu timbul gitu. Bagus.
2: Nah, selama menjadi atlet, selama menjadi pelatih atlet, maksudnya di poli ya, Pak Urai ya. Ini untuk melatih atlet-atlet poli yang dari pelajar Natuna ini sulit nggak sih, Pak?
4: Kalau untuk kabupaten ini agak sulit kita, soalnya kita menyatukan anak-anak ini dari beda-beda pelatih. Nah, kan kita ambil dari pelatih
2: kecamatan
4: ini, sekolah ini, sekolahnya. Nah, kita untuk menyatukan itu yang agak
2: sulit.
4: Kan pelatih ini kan beda-beda. Ada yang ini model gini, ada yang ini. Yang itu agak kewalahan kita. Tapi kalau untuk tahun ini kita lebih enak, soalnya lebih awal. Jadi awal, jadi semua itu bisa kita terapkan, kita laksanakan gitu.
2: Nah, untuk menyatukan mereka ya dari berbeda-beda pelatih tadi, trik apa nih dari Pak Urai?
4: Jadi kita harus ketahui dulu jiwa mereka nih gimana, yang ini modelnya harus gimana, harusnya harus apa gitu kan. Jadi di situ kita gabungkan mereka ini. Nah, dari itu mereka lagi ngerti.
2: Yang menyesuaikan
4: ya. Pak Wow ini saya gini, pelatihnya gini, maunya gini. Jadi mereka mulai ngerti.
2: Baik. Dan untuk Anda pendengar, silakan kembali kami tunggu Anda di line telepon di 08-1170-33669. Pak Arief, dari berbagai latihan, baik latihan mandiri, latihan TC yang dilakukan menuju POPDA ini seperti apa Pak Arief melihat persiapan dari para atlet ini? Kira-kira mereka nanti akan capai target nggak sih?
3: Insya Allah memang kalau kita lihat dari beberapa cabur yang melaksanakan TC, memang kita punya target-target seperti voli. Saya lihat di putra memang target kita
4: final.
3: Kita final.
4: Final.
3: Final. Minimal itu ya target kita emas. Target kita emas. Kalau yang putri ya mudah-mudahan kami target paling minimal kita dapat perunggu lah kalau putri ya, karena memang yang agak matang ini nampaknya di putra ya,
4: orang
3: putra. Selanjutnya di tenis meja memang di situ saya tengok memang ada peningkatan ya dari secara teknis, secara fisik ya atletnya, karena memang waktu TC kemarin justru atlet kita yang ikut POPNAS itu kalah sama atlet yang enggak dapat medali kemarin. Itu jadi yang atlet POPNAS justru peringkat ketiga. Peringkat pertama keduanya yang justru yang enggak dapat medali waktu di POPDA sebelumnya. Nah, itu di tenis meja, di ini juga memang saya lihat di pencaksilat memang tahun ini TC-nya memang agak berat ya, dari segi teknis, fisiknya memang digenjot betul memang. Ya memang tergantung pelatih juga depannya. Kalau untuk atletik ini kita memang pelatih yang sebelumnya, ya kemarin kita dapat 3 medali emas ya sebelumnya. Ya mudah-mudahan atletik ini tetap mempertahankan medali. Kalau tenis lapangan tahun ini memang kita coba untuk ikut, yang sebelumnya tidak, ya mudah-mudahan bisa maksimal sama bulu tangkis. Itu aja.
2: Baik, cukup optimis ya untuk target-target yang akan dicapai pada kontingen pelajar Natuna pada POPDA tahun ini. Dan untuk Anda pendengar, kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung masih di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan menyampaikan supportnya ya, atau juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan, pesan-kesan untuk para kontingen pelajar Natuna yang ikut pertandingan di POPDA untuk tahun 2026 ini. Pak Arief dan juga Pak Urai, kita masih bersama di dialog interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Kita akan kembali break untuk sesaat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, hoax itu?
1: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
2: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
3: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
4: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Pendengar, kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026. Kita masih bersama di dialog interaktif Rana yang menyapa untuk pagi ini, dan kami masih buka line telepon untuk Anda di 08-1170-33669 untuk mungkin Anda pendengar dimanapun berada, ada hal yang ingin disampaikan atau juga ditanyakan kepada narasumber kita ya. Silakan bergabung di line telepon yang sudah kami sediakan. Kita masih bersama dengan Pak Arief dan juga Pak Urai ya, pelatih cabang Poli Popda 2026. Pak Arief, besok untuk para atlet akan dilepas secara resmi untuk keberangkatan menuju Popda 2026 nanti. Ini nanti berangkat di tanggal 28. Ini yeah, menggunakan kapal laut ya. Ini berapa hari sampai ke tempat tujuan, Pak Arief?
3: Kalau kita lihat jadwal, memang kita berangkat insya Allah pagi tanggal 28 ya, di hari Minggu. Itunya kita menuju ke Tanjung Uban. Insya Allah itu kalau melihat dari jadwal itu nyampainya sekitar pukul 24 di tanggal 30 ya.
2: Berarti sekitar 2 hari ya, Pak ya.
3: Iya, 2 hari. Ya, dari Tanjung Uban kita langsung nyebrang ke Telaga Punggur, selanjutnya kita berangkat melalui Sekupang ke Karimun.
2: Ke Karimun. Oke. Okay. Ini rentang waktu 2 atau 3 hari ini, ini juga membutuhkan fisik yang kuat berada di perjalanan ya, Pak. Ya, ini ya, seperti apa persiapan yang diterapkan untuk para atlet selama dalam perjalanan menuju ke Karimun, Pak?
3: Memang nanti kita minta bantu dari kawan-kawan juga ofisial pelatih. Jadi memang berangkat menggunakan kapal laut ini memang menguras fisik nanti ya, fisik kita semua atlet.
2: Ada yang mabuk laut segala macam ya.
3: Itu bisa menurun ya secara fisik. Tapi nanti karena jadwalnya kita pertandingannya memang dimulai tanggal 2. Kalau kita lihat dari schedule pertandingan itu rata-rata di tanggal 4 ya, ya. Jadi masih ada rentang waktu, ada untuk pemulihan waktu ya, pemulihan untuk memulihkan kondisi dari perjalanan yang jauh ya. Ya, mudah-mudahan dengan tekad mengarungi laut dalam, tekadnya lebih dalam lagi.
2: Laut sakti rantau bertuah ya. Baik, untuk Anda pendengar masih di 08-1170-33669. Pak Urai, nanti selama mereka di perjalanan, menurut Pak Arief tadi juga akan menguras tenaga juga ya selama beberapa hari di perjalanan ini.

0: 1703 669 kami masih tunggu kebersamaan Anda, Pak Arief. Nanti setelah sampai di tempat tujuan di Karimun, nanti pelaksanaan Popdanya ya, ini seperti apa nanti penempatan atlet kita? Apakah itu ada mesnya? Seperti apa nanti makannya? Seperti apa nanti tempat istirahatnya? Atau juga nanti ada latihan-latihan lagi menjelang Popdanya?
1: Biasanya memang kita untuk tahun ini kita siapkan akomodasi, juga konsumsi kan, juga untuk puding atlet ya di sana. Biasanya setiap pelatih itu memang dia jadwalkan, walaupun di sana sudah mungkin tinggal beberapa hari lagi untuk bertanding, tapi secara latihan fisik nanti diatur dari pelatih masing-masing. Sudah itu di sana juga memang kita terapkan jam malam ya. Atlet itu memang diatur jam tidurnya, kan? Jam tidurnya, makannya dipantau, jangan sampai nanti memang telat makan apa segala macam sehingga mengurangi fisik nanti.
0: Ini untuk akomodasi ditanggung Pemda sendiri atau nanti di memang ini sudah jadi tanggungan Popda?
1: Kita sudah siapkan, insya Allah kita sudah siapkan akomodasi ya, termasuk konsumsi, termasuk juga nanti ada uang saku untuk masing-masing atlet dan kontingen seluruhnya ya.
0: Baik, untuk pendengar, saat ini sudah pukul 8.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kami masih tunggu untuk Anda di sesi terakhir untuk kali ini yang akan memberikan masukan atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik kita pagi ini, kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri tahun 2026. Pak Arief nanti ikut mendampingi para atlet ini ke Karimun?
1: Insya Allah.
0: Ikut di perjalanan kapal Roro juga ya. Nah, Pak Arief, seberapa optimis nih Pak Arief untuk kontingen pelajar Natuna di Popda 2026 ini mereka akan mampu bersaing dan mencapai target?
1: Kalau saya optimis, memang
0: optimis banget, Pak.
1: Karena memang salah satunya di Poli memang persiapan kita sudah lama memang dari Desember 2025 sampai saat ini juga ada peningkatan di beberapa cabur ya. Sudah tuh tahun ini pun kita memilih cabur yang kita ikut sesuai dengan kemampuan itu, kita memang kita coba rankingkan dari prestasi sebelumnya. Nah, dari prestasi sebelumnya termasuk ya, saya lupa tadi yang sepak takraw. Sepak takraw memang tahun 2025 kita sempat anak kita yang dari Pulau Laut si Ijal itu itu mengikuti Popnas itu mendapatkan medali perak sama perunggu, dua medali dapat waktu itu. Finalnya memang masuk semifinal itu sempat mengalahkan juara bertahan itu dari kan itu perwakilan dari Kepri itu Jawa Tengah itu yang dikalahkan, lanjut final dengan Sulawesi Selatan kalau tidak salah saya itu.
0: Oke, Pak Urai sendiri sebagai pelatih nih Pak, khususnya untuk Poli juga, ini seberapa optimis kalau kontingen atau atlet Natuna ini mampu bersaing?
2: Ya, kalau melihat ke persiapan kita optimis.
0: Optimis sekali ya. Pak Arief, nanti jika mereka ini berhasil meraih prestasi, berhasil mencapai target, ini kedepannya seperti apa penghargaan atau juga mungkin pembinaan selanjutnya?
1: Memang sesuai dengan arahan Ibu Bupati ya, untuk atlet-atlet berprestasi, insya Allah kami akan mengasih bonus ya. Ya, tahun sebelumnya kita juga kasih bonus Pak Urai ya. Nah, cuma memang terkait dengan bonus ini memang harus kita persiapkan Bu secara nanti ya kita data dulu atlet-atlet yang mendapat prestasi, juga kita fasilitasi untuk kalau atlet ini tamat SMA mungkin mau melanjutkan, kita juga fasilitasi. Kemarin kami koordinasi dengan Pak Tukino bagian kerjasama ada beberapa beasiswa. Kemarin kita coba ini data atlet-atlet yang mau mengikuti beasiswa yang kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Natuna.
0: Oke, baik-baik. Berarti nanti perjuangan mereka, kesungguhan mereka juga tidak akan berakhir sia-sia begitu saja, ya. Baik.

0: Pak Ari, Pak Urai, mungkin apa nih harapan untuk para kontingen pelajar Natuna pada Popda tahun 2026 ini, Pak Arief?
1: Yang jelas, saya berharap semua atlet bisa menjaga fisik ya, di samping memang secara teknis untuk mengikuti pertandingan secara maksimal. Ya, kuatkan mental dan jaga fisik dan kuatkan tekad karena kita mengarungi laut Natuna yang dalam dan sedalam tekad laut Natuna ya
0: luar biasa. Baik Pak Urai, apa nih harapan besarnya doanya untuk para kontingen pelajar Natuna pada Popda 2026 ini?
2: Ya, saya sering sama anak-anak saya sering memberi semangat. Soalnya kita ini, saya bilang, kita bukan nama, bukan bawa nama klub lagi, bukan nama pribadi lagi. Saya bilang kita ini bawa atas nama Natuna, Pemda. Saya bilang jadi kita nggak usah main-main, kita serius. Dan mudah-mudahan dengan keseriusan kita itu dapat hasil nanti.
0: Insyaallah, amin ya. Pak Arif, terakhir ini untuk kontingen pelajar Natuna tahun ini berapa orang nanti yang akan berangkat nih Pak Arif?
1: Kalau kontingen kita itu secara resminya kami ada 73 orang.
0: 73 orang.
1: Dan ditambah lagi memang ada sekitar 16 orang itu dua dari pelatih yang mandiri dan 14 itu atlet mandiri.
0: Okay.
1: Karena memang bukan berarti atlet mandiri ini secara skill kurang, tapi memang saya tengok memang kemarin ada atlet Popnas kemarin tuh yang tenis meja tuh yang dua orang itu akhirnya harus ikut mandiri karena memang dia kalah secara hasil seleksi.
0: Okay.
1: Tapi secara skill memang mereka ini bagus. Jadi mereka ikut mandiri.
0: Baik. Terakhir Pak, mungkin ada hal yang masih ingin disampaikan untuk para kontingen pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026 ini?
1: Yang jelas saya minta semua kontingen dari ofisial, dari atlet dan pelatih ini untuk tetap kompak bekerja sama karena kita satu tim bawa nama Natuna. Dan kalau saya boleh sampaikan bahwa keberhasilan kita atas kerjasama, kerjasama. Apalagi dalam poli itu kerjasama tim yang penting. Jadi chemistry bermain itu harus diciptakan, jangan ada ego masing-masing. Ini atas nama kabupaten kita.
0: Gitu. Pak Urai, apa yang ingin disampaikan untuk kontingen kita, Pak?
2: Ya kayaknya sama. Kita sepakat untuk sama-sama untuk menjaga. Jaga kita ini tadi sesuai saya katakan bahwa kita ini bawa nama Natuna, jadi untuk semangatnya itu lebih.
0: Baik, terima kasih Pak Urai, Pak Arief sudah bersama kami pagi ini di Dialog Interaktif Ranai Menyapa. Mudah-mudahan segala harapan kita, harapan baik, kemudian juga target untuk kontingen para pelajar Natuna menuju Popda Kepri 2026 ini dapat tercapai dan mudah-mudahan nanti pulang dapat membawa nama baik. Amin. Kabupaten Natuna. Dan untuk Anda pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk pagi ini. Saya Yuli Samzah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai yang mau udara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 9.29 menit waktu Indonesia Barat. Nah, cek darah ini adalah salah satu pemeriksaan medis yang dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk dianalisis di laboratorium. Tetapi, tidak banyak orang yang mau melakukan hal ini dengan berbagai macam alasan ya, karena takut, karena ngeri, karena tidak berani dan segala macamnya. Nah, pendengar, biasanya pemeriksaan cek darah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan kita secara umum sekaligus membantu mendeteksi berbagai gangguan atau penyakit sejak dini. Dari salah satu laman kesehatan, Halo Dok, ya, menyebutkan bahwa tes darah ini dapat memberikan gambaran mengenai fungsi organ tubuh kita, kadar sel darah, serta berbagai zat penting dalam tubuh. Jadi pemeriksaan darah memiliki banyak manfaat ya, mulai dari mendeteksi infeksi, anemia, diabetes, hingga memantau efektivitas pengobatan yang sedang dijalani. Selain itu pendengar, tes darah juga dapat membantu mengetahui resiko seseorang terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat dilakukan penanganan, dilakukan lebih cepat sebelum muncul komplikasi. Kemudian pendengar, cek darah tidak hanya dilakukan ketika seseorang sedang sakit saja, tetapi pemeriksaan ini juga dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up. Dengan pemeriksaan berkala, kondisi kesehatan dapat terpantau, sehingga potensi masalah kesehatan bisa diketahui lebih awal. Jadi ada beberapa jenis pemeriksaan darah ya, yang biasa atau umum dilakukan, seperti hitung darah lengkap yang berfungsi memeriksa jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selain itu, terdapat panel metabolisme dasar untuk menilai kadar glukosa, elektrolit, dan fungsi ginjal, serta panel lipid yang digunakan untuk mengetahui kadar kolesterol baik maupun kolesterol jahat dalam tubuh. Jadi pendengar, pemeriksaan darah juga dapat digunakan untuk menilai fungsi kelenjar tiroid, mendeteksi infeksi menular seksual, serta memeriksa kemampuan pembekuan darah. Dalam beberapa kasus, dokter dapat merekomendasikan pemeriksaan biomarker jantung atau tes protein C reaktif untuk mengetahui adanya peradangan dalam tubuh. Jadi pendengar, dengan berbagai macam manfaat cek darah, ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan kita ya. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, ini juga dapat membantu mendeteksi berbagai penyakit lebih awal dan memantau keberhasilan terapi serta mendorong seseorang untuk hidup lebih sehat dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Nah, pendengar, itu tadi manfaat dari kita cek darah ya, penting untuk mendeteksi dini penyakit. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, kami masih akan berbagi informasi-informasi lainnya untuk Anda.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini, saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya, dan tetaplah bersama kami di program 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Ranai.

99,2% RRI naik kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Rani siang ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda yang masih setiap bersama kami di siang ini. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat juga dengan berbagai aktivitas Anda pendengar di hari yang cerah ya, walaupun angin lumayan kencang di siang ini pendengar. Buat yang sedang berkendara juga selamat siang, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Oke, di siang ini kita bersama di jendela negeri ya, pendengar ya, dengan tema kita Indonesia dan topik yang diangkat kali ini mengenai peran seni tradisional di era digital. Nah, karena kita saat ini memang sudah masuk di era digital, semuanya serba digital nih pendengar ya, dan seni tradisional di era digital ini juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan ya, karena di era digital ini pelestarian melalui digitalisasi arsip, perluasan jangkauan audiens global juga melalui media sosial, dan ada juga inovasi karya yang memadukan elemen klasik dengan teknologi pendengar ya, dan ini juga bisa membantu menjaga relevansi budaya di kalangan generasi muda pendengar. Oke, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Lolo, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

luar negeri. Selamat siang nih buat yang baru saja mendengarkan Prof 1 nih. Nah, pendengar, perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat nih pendengar ya. Di era digital saat ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia seni dan budaya juga. Nah, seni tradisional yang dulunya hanya bisa dinikmati secara langsung melalui pertunjukan atau pameran, nah saat ini mulai hadir di ruang digital juga nih pendengar ya. Dan digitalisasi seni tradisional ini menjadi langkah penting untuk menjaga warisan budaya agar tetap dikenal oleh setiap generasi ya, apalagi untuk generasi muda pendengar ya, yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial di zaman sekarang. Dan digitalisasi seni tradisional ini dilakukan dengan berbagai cara ya, seperti pembuatan animasi budaya, kemudian pertunjukan virtual juga, hingga promosi melalui platform media sosial. Nah, saat ini juga tari-tari tradisional, kemudian musik-musik daerah, hingga kerajinan lokal saat ini sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet juga ya. Dan kehadiran platform digital juga membuat masyarakat, khususnya anak-anak muda ini, lebih mudah mengenal budaya daerah tanpa harus datang langsung ke lokasi pertunjukan. Dan ya, memang ada plus minusnya juga pendengar ya. Di era digital saat ini, media sosial juga memiliki peran besar ya dalam memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda. Nah, banyak konten-konten kreator yang mengemas budaya lokal ini menjadi video-video pendek yang menarik dan kreatif. Kemudian ada juga seperti lagu-lagu daerah yang diaransemen ulang dengan musik-musik kekinian. Kemudian tarian-tarian tradisional juga yang dipadukan dengan tren-tren kekinian juga nih pendengar. Serta ada juga cerita-cerita rakyat yang diubah menjadi animasi digital. Nah, cara-cara seperti ini membuat seni tradisional terasa lebih dekat dan relevan dengan kehidupan anak muda saat ini pendengar.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di jendela negeri pendengar. Ada lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, saat ini digitalisasi bisa juga membuka peluang baru bagi para seniman-seniman tradisional untuk berkembang, pendengar ya. Dan mereka ini bisa mempromosikan karya secara luas tanpa terbatas oleh wilayah saat ini, pendengar. Dan penjualan karya seni, pertunjukan daring, juga hingga kelas pelatihan budaya secara online menjadi sumber penghasilan baru bagi para pelaku seni. Dan dengan bantuan teknologi saat ini, seni tradisional tidak hanya bertahan tapi juga mampu bersaing di era modern ya. Dan di bidang pendidikan juga, digitalisasi seni budaya juga memberikan banyak manfaat, pendengar. Nah, materi budaya kini dapat dipelajari melalui aplikasi-aplikasi, kemudian video pembelajaran juga, dan museum virtual. Dan generasi muda menjadi lebih mudah memahami sejarah, makna, dan nilai yang terkandung dalam seni tradisional. Dan pembelajaran budaya yang dikemas secara interaktif ini juga bisa membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya ya, dibandingkan dengan metode konvensional, pendengar. Nah, tapi digitalisasi seni tradisional tetap harus dilakukan dengan bijak nih ya, dan nilai asli dan makna budaya tidak boleh hilang hanya demi mengikuti zaman. Dan modernisasi juga perlu dilakukan tanpa mengubah identitas utama dari budaya tersebut. Nah, kolaborasi antara seniman tradisional, generasi muda, pemerintah, dan komunitas kreatif ini menjadi penting, pendengar, agar pelestarian budaya tetap berjalan dengan baik. Dan digitalisasi seni tradisional pada akhirnya bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman, pendengar ya, tetapi juga tentang menjaga identitas bangsa. Nah, melalui teknologi, budaya lokal ini bisa dikenal lebih luas hingga ke mancanegara bahkan, pendengar. Nah, generasi masa kini memiliki peran penting untuk terus mencintai, kemudian melestarikan dan mempromosikan seni tradisional agar tetap hidup di tengah arus modernisasi dunia, di tengah perkembangan era teknologi yang begitu pesat saat ini. Oke, sampai di sini jumpa kita di jendela negeri kali ini, pendengar. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda, dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Katulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: walk in the room.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Saka means he earns his 149.
4: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
5: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
5: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
4: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: See from here, tries to make the save and it's...

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Ayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Sesaat lagi kita jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah paci maci, mangah maklong, awan aki. Apa khabar siang ni? Hari ni tanggal berapa ya Allah? Tanggal 25 makcik ya. Tanggal 25 Juni 2026. Saya kira lah tanggal 30 hari ni, pada masih tanggal 25. Macam mana cerita makcik? Apa bambangan dapur tu dah terbalik semua? Dia sampai pula hati kita terbalik ya. Ya sampai pula kita nak emosi terus. Maklumlah akhir bulan kan, semualah berkurang. Tapi kita tak bolehlah marah-marah lah. Apa yang ada kita nikmati. Untuk makcik mangah maklum yang punya pohon durian, yang lagi panen durian, alhamdulillah ya. Karena Allah masih memberikan kita rezeki. Sekarang ni lagi musim buah. Ada buah rambutan, buah manggis, buah cempedak, buah mangga, buah durian. Jadi untuk makcik-makcik mangah maklong yang lagi panen buah, selamatlah memanen hasilnya. Kalau kita baik dengan alam, baik dengan tumbuhan, insyaAllah dia kasih kita baik juga. Tapi kalau kita tu jahat dengan dia, dia jahat juga dengan kita. Jadi dia tu akan memberikan apa yang kita tanam. Kalau kita tanam yang baik, baik juga. Jadi yang lagi panen durian, selamatlah berpanen durian. Harga durian tu masih RM3,400 ya. Ada juga RM3,450 tergantunglah ya. Dan juga pakcik-makcik mangah maklong, jangan lupa makan durian tu sadar diri juga. Takut dia suara tak ada. Macam saya ni lah. Padahal saya tu tak makan durian, cuma tengok saja ya. Tapi langsung kena efek dia. Bukan masalah durian, memang musim dia. Memanglah sampai masanya kita sakit. Jadi kalau kita sakit tu tak boleh mengeluh. Mungkin ada masanya kita untuk rehat ya. Kalau kita sehat, kita bekerja terus, jangan pula terbalik. Saat kita sehat, kita nak tidur terus. Saat kita sakit, kita bekerja. Tak boleh macam tu. Kata orang tu, siapkan payung sebelum hujan. Jadi masa muda ni makcik, masa kita kuat, masa kita muda, bekerjalah dengan banyak. Bekerjalah, carilah benda yang kita nak. Tapi di masa tua kita tinggal menikmati. Jangan pula terbalik. Masa tua masih juga kita ni bekerja ya. Jadi kita ni persiapan untuk masa-masa pensiun ya. Yalah pakcik-makcik, bukan main hari ni panjang lebar makcik Joyah cakap. Langsung saja kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Yelah pakcik-makcik, mangah maklong, wanaki. Di racikan pengetahuan Melayu siang ni kita masih berbicara tentang tarian adat Riau khas suku Melayu yang wajib kita ketahui. Kemarinlah Makcik Joyah sebutkan banyak tarian lain. Sekarang ni ada tarian Zapin pula. Tarian Zapin ni merupakan tari tradisional yang berasal dari rumpun Melayu yang berpadu dengan budaya Arab. Nama tarian ini berbeza di setiap daerah, tetapi gerak dan langkah dari setiap tariannya sama. Perbezaannya hanya pada pakaian yang dikenakan oleh para penari pada saat tampil. Zapin sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti gerak kaki yang senada dengan hentakan kaki. Zapin adalah tarian yang biasa ditarikan oleh kaum lelaki, tetapi kini kaum perempuan pun dapat menarikannya. Syair pengiringnya biasanya berisi nasihat, lirik-lirik yang mengandung unsur moral. Yalah, pakcik-makcik mengah maklum, kita sikit-sikit ni keluarkan. Kalau banyak tak sudah ni. Jadi itulah tarian dia pakcik-makcik ya, mengah maklum. Ada tarian Zapin. Selain Zapin ada pula tarian gamelan. Macam mana pula tarian ni? Esok kami akan ketengahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, tepatnya di Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng Jemengan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia ini, diresmikan sejak tahun 2009. Terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utaraku, wilayah tersebut merupakan implementasi pembangunan 5 pilar utama, yaitu keimanan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan hukum. Berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Raden Sajat Ranai, Masjid Agung Natuna akan menyuguhkan pemandangan megah yang indah bagi yang berkunjung ke sana.
1: Masjid Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya Masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi, seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya, agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
0: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrikal lengkung yang bagian atasnya lancip. Dua pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Yalah Pak Cik Makcik, mangah maklong, wanaki, alhamdulillah ya. Kita siang ni berjumpa kembali di acara Sari Serumput. Yalah untuk Pak Cik Makcik, mangah maklong, wanaki nak bergabung, nak kaki salam, nak menyapa, boleh-boleh saja. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa ni? Hello.
1: Hello.
2: Apa cerita?
0: Alhamdulillah sehat, macam mana cerita orang bujang ni, sehat ke?
2: Saya ni seminggu-minggu ni kurang sihat nampaknya.
0: Kenapa? Banyak nunggu durian.
2: Kena demam, kena batuk.
0: Itulah.
2: Serba kalau, kena semua.
0: Kalau banyak durian tu berbagi dengan kita, jangan makan sendiri.
2: Ya ke?
0: Ya, makanya batuk. Maka dia demam.
2: Ya.
0: Berbagilah kita.
2: Yelah, ni ada pantun sedikit ni.
0: Boleh, untuk siapa pula ni?
2: Pantunnya begini. Air turut pulang mengambar. Iku bimbang. Padanku gemuk menjadi kurus. Minta lagu.
0: Apa-apa, cuba ulang lagi ya.
2: Ya.
0: Apa tadi tak dengar, tak jelas.
2: Tak jelas ke?
0: Cuba lagi.
2: Air surut bulan mengambang.
0: Ya.
2: Anak nyamuk menyusup arus. Kalau ku turut hatiku bimbang. Badanku gemuk menjadi kurus.
0: Salah tu.
2: Salah ke?
0: Salah.
2: Pakcik.
0: Ya.
2: Nak minta lagu ni.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari yang unit, judulnya Demam Puyuh.
0: Oh, Demam Puyuh. Ni nampak dia demam lain, nampak dia ni.
2: Tak ada Demam Puyuh. Yang penting lagunya dari yang unit ajalah.
0: Iyalah.
2: Salam buat Pak Cik Zai. Pak Cik Joya. Pak Cik Leha. Pak Cik Razak. Pak Cik Kasim. Dan semua dapat Pak Cik yang tergabung di acara Sari Serumpun ini tanpa terkecuali.
0: Iyalah.
2: Itu saja. Assalamualaikum. Selamat siang. Dan selamat bertugas.
0: Oh iyalah. Terima kasih Pak Cik Yudhisira ya. Oh, rupa dia lagi demam. Dia nak minta lagu. Lagu dia Joget Demam Puyuh. Nampak dia tu demam-demam rindu. Nampak dia ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dengan Cik Mat, apa cerita siang ni?
3: Ya, ke.
0: Yalah, Cik Mat ada pantun?
3: Oh, ada engkau makcik ai.
0: Apa tu?
3: Soalnya acara pantun, kalau tak ada pantun tak mungkin Pak Cik Mat masuk kan nak pergi.
0: Ya, ada juga orang macam tu acara pantun nak minta lagu je. Maka saya tanya tadi. Yalah, pantun dah apa?
3: Oh, kita langsung je ya makcik.
0: Ya.
3: Banyak orang suka buat sepayang. Air tebu sangat manis. Pak Batuk makcik nongok ke pantun ku ni makcik?
0: Ya.
3: Ulang balik ya makcik, makcik Batuk tadi nak?
0: Iyalah.
3: Tunggu banyak orang suka buah kepayang. Air tebu sungguh sangat manis. Banyak orang suka berkasih sayang. Tapi saya sangatlah baik kasih sayang daripada ibu.
0: Ni nampak ada mana ujung mana apa ni. Terus?
3: Makcik yang luah makcik. Aku sengaja buat salah-salah supaya lain ni sakit masuk.
0: Ya, ndak buat. Kita tu kalau yang betul jangan kita pura-pura salah pula.
3: Nak soalnya kan kadang-kadang tu kau ni makcik. Pak Mat tu salah-salah mau pergi dia masuk. Kita cuba pergi lah. Takut dah sanduk makcik.
0: Tak macam tu. Pak Cik ni terlalu berprasangka yang tidak-tidak. Terus, ada lagi?
3: Lah nak duduk dulu makcik.
0: Salam buat siapa? Nak lagu apa?
3: Lagu Pak Ji sekarang je makcik.
0: Iyalah. Salam dia.
3: salam dia pertama untuk Hasan atau untuk telefon yang kedua Longman di Pulau Tidung. Semua tu bujangan yang tu mak cik. Bujang tua semua dah.
0: Iya. Yeah.
3: Buka buah bila nak cek kawan. Nyari payah Pak Mat cek kawan. Kalau ada duit ya dia sayang. Kalau nak ada duit kita ditandang dia. Anak kawin ni yang lawak ni. Buka buah. Awak ya kau masih tukang
0: doang. Tak tahulah saya. Tu tergantung peribadi masing-masing pula. Kita tak dapat mempunyai semua orang. Tergantung peribadi.
3: Ini kalau tu kondok pendapat kawan yang dua tu je enggan-enggan lah cik.
0: Tak tahulah. Setiap orang kan pemikiran dia beza-beza pak cik. Ya, tak tahu juga saya ni tak dapat menyebutkan betul atau salahnya. Kerana setiap orang tu kan berbeza-beza.
3: Jadi ku kabur mak cik. Setiap bulan 10 Muharram tu kan ada kejadian. Awak buat tulak lah kejadian-kejadian yang baik ku kabur. Jadi benda nak buat Pak Mat dia bos. Ambil awal lah. Nabi Lok kan dah jadi 10 Muharram je kau bos. Nabi Lok dah jadi buat 10 Muharram kok je bos. Awak kau bos. Awak buat pula lah supaya dapat bini kau bos. Tapi bulan Muharram pula kau bos. Makcik lah 10 Muharram lah makcik.
0: Belum lah. Hari ni berapa? 10 Muharram ke hari ni? Belum tak?
3: Awak makcik.
0: Malam ni orang buat.
3: Kami lah buat nanti makcik.
0: Oh iyalah kami malam ni. Tergantung pula surau masing-masing.
3: Oh bubur masih ada ni makcik eh?
0: Ya sedap lah bubur asura tu.
3: Oh memang bubur asura tu lah ni nyaman tu.
0: Iyalah. Dah?
3: Lah lo makcik eh?
0: Ya.
3: Lagu makcik tu ngedoang makcik.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah Pak Jemaji Mengah Maklong, Wanaki sila-sila saja nak bergabung, yang nak sembang-sembang dengan kita. Kita tunggulah di 0811703366. Kalau tak ada, kita jalan-jalan ke Kampung Baru. Tak lupa nak beli madu, kami akan putarkan lagu. Lagu yang satu ni sangatlah merdu.

0: Gasing merupakan salah satu jenis permainan rakyat yang ada di Kabupaten Natuna. Seperti halnya di daerah lain, main gasing dilakukan di atas poros dengan pusat keseimbangan pada suatu titik. Berbagai situs arkeologi menyebutkan gasing adalah mainan tertua dan masih melekat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Jenis permainan gasing mulai ditemukan sejak zaman sebelum penjajah Belanda di Indonesia. Aturan main gasing mulai dari berhitung, dilanjutkan dengan memutarkan gasing atau tendin menggunakan bantuan tiang, amban untuk melempar gasing. Sampai di tanah, gasing langsung diskop menggunakan bahan kayu atau triplek tipis, kemudian diletakkan di atas kaca. Selain sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi antar warga, permainan gasing di Natuna juga dipertandingkan layaknya lomba dan masyarakat menyebutkannya pangka yang berarti adu dalam event Natuna Art Festival. Sejatinya, nilai lebih permainan gasing adalah nilai strategi, kekuatan, serta kebersamaan dan kejujuran. Nilai-nilai ini tentunya perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, karena budaya daerah merupakan akar budaya nasional.
1: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia mengalami.

sabuk reformasi dengan sari berita penting. Menurut pemantauan reporter kami di lapangan, harga bahan pokok untuk hari ini telah mengalami kenaikan berkali-kali dengan

0: Demikian sari berita dari Radio Sagu Reformasi hari ini. Nak gemalok lah.
1: Setiap daerah di negeri tercinta Indonesia masing-masing mempunyai adat dan budaya. Budaya yang ada antar daerah, ada yang hampir sama, bahkan ada juga satu sama lainnya berbeda. Seperti tradisi Hol yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat Natuna, juga dilakukan di daerah lain sewilayah Kepulauan Riau. Tradisi Hol dilakukan setahun sekali dan dilakukan turun-temurun. Biasanya tradisi Hol dilakukan bertepatan dengan hari meninggalnya arwah yang didasarkan pada hitungan tahun Arab atau Hijriah. Pelaksanaan Hol dipimpin oleh seorang imam, diikuti para jemaah, dan seluruhnya duduk berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Saat itulah imam dan jemaah membacakan surat Al-Fatihah disambung dengan selawat, tahlil dan tahmid serta doa bersama lebih kurang 15 menit. Banyak memang budaya negeri tercinta Indonesia dan satu sama lainnya. Ada yang hampir sama, bahkan ada pula yang berbeda. Terlepas dari perbedaan yang ada, seluruhnya hingga kini bahkan sampai kapanpun sudah semestinya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
2: Yalah pagi makcik, mengah maklong wanaki yang nak bergabung sila sajalah ya. Nampaknya kita ni lah di penghujung acara pula pakcik. Yalah kalau macam tu, bila masa dipanggil maut, harta benda tak berharga sama sekali. Asam di darat, ikan berenang laut, insyaAllah kalau banyak umur. Hari Isnin kita akan bercuba kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Di antaranya, peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Natuna meluncurkan program inovatif bertajuk Kopi Babinkam Tipmas Gratis. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Negeri Natuna menggelar kegiatan bakti sosial bagi para nelayan di Pantai Teluk Sahih.

0: Dari Sumbang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Natuna meluncurkan program bertajuk Kopi Babin Kamtibmas atau Kobin Gratis sebagai bentuk pendekatan humanis kepada masyarakat. Program ini menghadirkan warung kopi berjalan yang dioperasikan oleh para Babin Kamtibmas menggunakan kendaraan dinas roda 2 saat bertugas di desa dan di kelurahan. Di wilayah perbatasan Natuna yang berada di ujung utara Indonesia, kehadiran Kobin menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat melalui suasana yang lebih santai dan penuh keakraban. Melalui program ini, warga dapat menikmati kopi gratis sambil berdialog langsung dengan Babin Kamtibmas mengenai berbagai persoalan yang ada di lingkungan mereka. Kapolres Natuna, AKBP Novian Aris Effendi menyatakan, Kobin merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis. Kapolres juga menambahkan program ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan warga, sekaligus untuk menjadi sarana penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, para Babin Kamtibmas juga dapat menerima berbagai masukan, keluhan maupun informasi terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaannya. Untuk tahap awal, program Kobin Gratis dioperasikan di wilayah Ranai dan sekitarnya yang berada di Kecamatan Bunguran Timur. Untuk kedepannya, Polres Natuna berencana mengembangkan program ini ke seluruh wilayah hukum Polres Natuna agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Melalui secangkir kopi dan obrolan hangat, Polres Natuna berharap hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beralih ke berita lain pendengar, Asisten Perencanaan Kop Sudnas Marsikal Pertama TNI Dr. Agus Prianto mengakhiri kegiatan pengawasan dan evaluasi program kerja di Lanut Raden Sajat Natuna. Selama kunjungan tersebut, tim WASEP melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program kerja dan kesiapan satuan di Lanut Raden Sajat termasuk di Skadron Udara 52 dan Satuan Radar 201 Ranai. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program penggunaan sumber daya serta pencapaian sasaran kerja berjalan sesuai ketentuan dan mendukung tugas pertahanan udara nasional. Usai penyelesaian seluruh agenda, Marsikal Pertama TNI Dr. Agus Prianto beserta rombongan bertolak kembali ke Jakarta melalui Lanut Raden Sajat Natuna. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsikal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi bersama para pejabat Lanut Raden Sajat melaksanakan pengantaran keberangkatan tim sebagai bentuk penghormatan atas pelaksanaan tugas WASEF. Dalam kegiatan ini, Arsen Kop Sudnas didampingi oleh Paban 4 dan kegiatan ini berlangsung lancar dan diharapkan menjadi bahan masukan bagi peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program kerja di lingkungan Kop Sudnas.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Negeri Natuna menggelar kegiatan bakti sosial bagi para nelayan di Pantai Teluk Sahi, Kabupaten Natuna. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Diah Julius Tuti, serta dihadiri jajaran Kejati Kepri, Kejaksaan Negeri Natuna, tokoh masyarakat, dan para nelayan. Dalam kegiatan ini, bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada para nelayan sebagai bentuk kepedulian kejaksaan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Wakajati Kepulauan Riau, Diah Julius Tuti menyatakan Kabupaten Natuna memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan didukung oleh kerja keras para nelayan yang setiap hari melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta menopang perekonomian daerah. Menurutnya, kegiatan bakti sosial ini bukan sekedar penyaluran bantuan, melainkan bentuk penghargaan kepada para nelayan yang sudah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan bangsa. Ia menegaskan bahwa kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kejaksaan ingin menunjukkan kepedulian sekaligus untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, khususnya para nelayan di wilayah pesisir. Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi dan dialog bersama masyarakat, di mana para nelayan menyampaikan berbagai aspirasi serta kondisi yang mereka hadapi saat menjalankan aktivitas melaut. Melalui kegiatan bakti sosial ini, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Negeri Natuna berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat serta mendukung terwujudnya Natuna yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Natuna meluncurkan program bertajuk Kopi Babin Kamtimas Gratis. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Negeri Natuna menggelar kegiatan bakti sosial bagi para nelayan di Pantai Teluk Sahi. Mewakili seluruh kerabat kediaman petugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat siang, semangat di siang ini yang akan kembali melanjutkan kerjaannya, rutinitasnya di hari ini. Semoga istirahat sejenak bisa menambah semangat Anda ya, yang pastinya sudah makan dulu, mungkin bisa sempat istirahat dulu sejenak ya, supaya bisa membalikan semangat Anda di siang ini ya. Semoga hingga tuntas nanti kerjaan Anda semuanya lancar, pendengar, dan tetap konsentrasi ya di siang ini. Kalau yang masih agak-agak Ya agak-agak lemes di siang ini, maklum lah pendengar ya, mungkin butuh kopi atau butuh cemilan-cemilan nih pendengar. Oke, pukul 13.19 menit saat ini, saat lagi kita akan bersama di Prodangdut pendengar. Jadi yang ingin gabung nanti, yang biasanya pengen, seperti biasa yang pengen request lagu-lagu dangdut, juga salam-salam di siang ini silakan pendengar ya di 0811 7033669. Sesaat lagi.
3: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini. Masih bersama saya Adi pendengar. Silakan yang ingin gabung bisa langsung ya di 0811 7033669. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Mairona?
1: Wah, sehat walafiat ini Bang.
0: Sehat siang ini ya. Panas cuaca ya. Di sana?
1: Wah, cuaca mendung-mendung panas ini Bang.
0: Mendung-mendung panas. Oke. Silakan Bang Mairona, lagunya apa siang ini?
1: Dari Mickey Jack Kodrat Bang.
0: Oke, oh Kodrat udah diputerin tadi. Barusan aja diputerin lagunya. Oh, iya. Iya, sebagai selingan oh, tadi.
1: Dari ini aja lah Bang. Dari
0: kalau Maggie Z. Oke, kalau Maggie Z yang lain boleh.
1: Iya, dari Pita Malah ada Bang, Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Oke, ditunggu lagunya.
1: Iya.
0: Salam-salam buat siapa ini Bang Mairona siang ini?
1: Ya, yang pertama ya Bang, Abang Adi.
0: Terima kasih.
1: Ya. Yulinda, ada Rusna. Mm-hmm. Ada Lukis, Jumaidar, ada Kamus.
0: Kamus juga.
1: Ada Purnama Sari, ada Asri, ada Bang Mario, Bang Ryan, yang ada Susumajal Bang.
0: Oke. Oke,
1: banyak Bang. Selamat tugas bertuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona. Penelpon pertama kita di Prodang siang ini ya. Di belakang Bang Mairona. Selamat siang Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari Medan kita kembali ke Ranai bersama Mario ya.
1: Mari.
0: Apa kabar Mario?
1: Alhamdulillah sehat. Nah,
0: apa Mario?
1: Mana menang Jepang Australia sama Korea tadi?
0: Korea tadi kalah 0-1.
1: Dari Australia enggak?
0: Bukan Australia, siapa tadi ya? Bukan Australia tadi.
1: Oh, Afrika.
0: Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan.
1: Kalah
0: 1-0.
1: Oke. Okay. Yang penting Brazil 3-0.
0: Asik. Oh, penggemar Brazil rupanya Mario.
1: Tim Brazil dari tahun 30 tadi.
0: Oh, dari tahun 30. Wah, udah lama.
1: Tahun 30 kan dia juara kan?
0: Belum, 30 belum.
1: Ah, 62 dia juara. Nah, 58 dia juara.
0: Pertama kali juara 58.
1: Iya, 58 kan?
0: Hmm.
1: 62.
0: 62. 70. 70 dulu.
1: 70.
0: Ah, 94. Dan itu baru
1: 94 kan?
0: Ah, habis itu baru 2002.
1: Ah. 2002 enggak dapat.
0: 2002 dia juara. Brazil yang juara juga.
1: Oh, 2002 di Jepang ya?
0: Di Jepang Korea. Dan tahun ini lagi Brazil ya, Mario?
1: Tahun ini kurasa kuning itu bukan?
0: Kuning. Afrika Selatan kuning juga.
1: Iya, kuning baju kuning kena putih kaos kaki putih kan?
0: Oh, macam itu. Oke, oke.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Permata Hati dari Mansur GH.
0: Mansur GH?
1: Iya, ada lagunya.
0: Mansur GH. Oke.
1: Permata Hati ya.
0: Permata Hati. Oke.
1: Permata.
0: Permata Hati kan?
1: Iya, Permata Hati dari Mansur GH.
0: Oke.
1: Iya. Salamnya. Tadi ada Bung Mairona.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Sri, Pak Idris, Pak Kasim, Pak Firman. Ada Pak Petimah, Wanusu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Ani, Mbak Dini. Ada Pak Saki, Pak Iskandar, Pak Suharman, Pak Wadi, Pak Tormoy.
0: Ada Kak Tina siang ini.
1: Berbodi sama Mbak Martina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Mario di Batu Hitam. Rupanya penggemar Brazil, Bin ya. Tadi menang 3-0 lawan Skotlandia ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini Bang Zuhirman Padang Kurang.
0: Bang Zuhirman di Padang rupanya. Apa kabar iya. Siang nih Bang Zuhirman?
2: Alhamdulillah. Sehat Bang nih, maguat kelapa nih Bang.
0: Lagi mana? Maguat nyok?
2: Maguat
0: nyok.
2: Minyak mahal.
0: Oh, nanti bikin minyak nyok. Kira tadi nak bikinin.
2: Nyok dia laku. bikin minyak.
0: Laku. Laku Bang Zirman yo, mahal dia lah.
2: Mana ada karena ini tadi pagi ada semalam di kampuan saya nak jual minyak nak dia nyok dan dia yang beli lah.
0: Minyak nyok.
2: Kelapa dia nak dia yang beli.
0: Nyok
2: dia.
0: Oh, iya ke?
2: Ya beli 1001 kena ada yang mau beli.
0: Dak, iya ke Bang Zirman.
2: Daripada kita membazir atau parut.
0: Oh iya bang iya.
2: Kira tadi. Ini saya nak belias lagu untuk orang Tanjung Penyeru ini.
0: Oh iya iya. Apa lagu
2: satu siang bunga, ini? Satu bunga dua kumbang.
0: Satu bunga dua kumbang. Oke.
2: Ini untuk orang Tanjung Penyeru. Saya bin patah hati kata bin orang dengan teluk Selahan. Cuba tunggu, saya bu, cuba tunggu kat Tanggi.
0: Tunggu dekat Tanggi.
2: Salam dia untuk Mak Lusnah deh, untuk Mak Nani, Yanudin, Yulinda, ada Nuri, dah lama dah gabung Nuri ke ni. Tak usah sedih-sedih, hiburlah Nuri. Dia juga cuba cuba. Untuk Ramli sama Pak Kasim di Kelari, untuk Mario, Rupiah, untuk Saki juga jelas Sultan, untuk Wan Usu, untuk anak juga di Tanjung Balai Krimun, ada Yen, ada Emma, ada Yumi, anak kakak bang ini di Tanjung Balai Krimun nih.
0: Oh Tanjung Balai.
2: Ya untuk Daik, di Daik juga untuk Pit.
0: Jauhnya untuk, ya.
2: Ya untuk Rusnah sama apa nih Sarinah di Batam, Fatimah di Tanjung Uban,
0: Demuci
2: juga di Tanjung Uban, ada Bambang, ada Solihin di Tanjung Uban tu. Untuk Belian juga di apa nih di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang.
2: Untuk Bang Asri, Bang Mahmud kemarin tu ada orang ramadhan ya?
0: Ramadhan tu.
2: Pak Tarmizi di
0: Bangka. Oh di Bangka, Bangka ya di Bangka. Untuk
2: Bang Iwan juga di Loksmawe. Semua lah Bang Di yang dari awal sampai tak Bang Di.
0: Okey Bang Man.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bang Man, pokoknya siang ni ya. Satu penelpon sebelum kita putarin lagunya peringkat. Halo selamat siang, Prodang Dut. Halo selamat siang, Prodang Dut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama orang Teledu nih.
0: Pak Idris. Apa kabar siang ini Pak Idris?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nah Pak Idris nak request lagu apa siang ini?
3: Lagu Tobat aja lah.
0: Tobat.
3: Ali Usman.
0: Oh Tobat dari Ali Usman. Oke. Spesial buat siapa nih lagu Pak Idris?
3: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Buat Pak, keluarga di Teluk Buton, keluarga di Setuik, keluarga di Batu Hitam.
0: Batu Hitam juga.
3: Sama Mario Batu Hitam. Sama Kak Belian, sama Kak Timah di Tenyuban. Sama anak saya juga di Tanjung Uban.
0: Di Tanjung Uban juga.
3: Sama Abang Adi, sama operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Idris di Teledu, Sepumpang. Masih tetangga RRI pendengar ya. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung di Prodangdut siang ini. Lagunya Ali Usman ya, Tobat judulnya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar, yang ingin gabung nanti silakan masih bisa ya, kita masih di awal perjumpaan, nanti ada lagu Satu Bunga, betul ya, Satu Bunga Dua Kumbang. Nanti ada juga lagu dari Mansur GH yang Permata Hati, dan ini dia nyanyian Rindu, Epi Tamala.

memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prodangdut pendengar, satu bunga dua kumbang dari Mirnawati. Silakan ingin gabung ya, bisa langsung di 0811 7033669. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Berlian ga?
1: Iya saya.
0: Apa kabar siang nih?
1: Kabar baik, baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur, sedapnya bisa yeah. Tidur siang ya.
1: Malam pun udah berapa malam nih tadi gabung tertidur.
0: Tertidur.
1: Sekali bangun udah subuh dah.
0: Senang udah tidur ya?
1: Sakit gigi. Kalau malam-malam tuh sakit gigi, minum obat. Sakit gigi itu lah makanya ada ubat tidur dia mungkin dia.
0: Ada efek samping dia tu.
1: Awak tadi ke puskesmas. Minta dicabut sama doktor. Doktor tengok masih bengkak gusi.
0: Tak boleh cabut belum.
1: Tak jadi, dikasih dia ubat aja lagi tadi tu. Makanya tertidur siang ni dan minum ubat dari doktor kan.
0: Bawaannya ngantuk je nak.
1: Bawaan dia ngantuk, siang makan pula lagi kan.
0: Siang makan, siang-siang panas-panas kan. Mengalir lah mata kan.
1: Dari kerja baring-baring tertidur. Lagu Bang Adi.
0: Apa lagu siang ni Kak Belian?
1: Lagu ini, gara-gara sebotol minuman tu yang lagi viral kemarin tu. Dari siapa ya?
0: Sebotol Refina
1: minuman Alfira,
0: ya?
1: Apa?
0: Okay.
1: Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Gitu lagu dah Bang Adi.
0: Apa minuman
1: ada tak Bang Adi?
0: Ada. Kalau tak salah ada lagunya.
1: Iyalah ada.
0: Oh, ada.
1: Ada. Bang Adi, ya?
0: Ada.
1: Iyalah lagu, lagu itu. Salamnya buat Bang Adi. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Bang Zai yang ganteng itu. Buat Mario yang ganteng juga, buat Wanucu, Wanusu, buat maksudnya Wanusu, buat Darul, buat Lois, Mak Ngajeh, buat Kasinar, buat Mama Ekal. Siapa nama Mama Ekal tu sebetulnya Bang Adi?
0: Tanya sama beliau lah, saya pun tak tahu.
1: tak tahu nomor dia. Dah masuk belum dia?
0: Belum.
1: Nanti kalau dia masuk, tanya ya Bang Adi, nama dia siapa? Kata dia kalau dia kenal sama saya dekat Midai kan. Rumah saya tahu dia dekat Midai.
0: Macam tu.
1: Kan hari tu dia ngabar. Dia sebut bahasa dia kenal sama saya, rumah saya dekat dengan masjid. Kata dia.
0: Betul memang.
1: Betul. Buat semua aja lah Bang Adi yang jalan-jalan tadi nak dengar. Bapak pertama sampai terakhir ya Bang Adi.
0: Okay, Bang
1: Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian di Tanjung Pinang. Sehat-sehat terus ya, walaupun lagi sakit gigi sekarang ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, kata siapa? Kata lirik lagunya Meggy Z ya. Tapi kayaknya lebih baik ya, tergantung orangnya juga sih pendengar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Santi di Pasaman.
0: Santi?
2: Iya, betul.
0: Santi di mana tadi? Pasaman?
2: Iya.
0: Pasaman, Sumatera Barat ya.
2: Oh, iya, betul.
0: Orang awak.
2: Bukan, cuma fotokopinya doang.
0: Oh gitu. Apa kabar siang ini, Kak Santi?
2: Biasa aja, baik.
0: Baik, oke. Silakan. Panas ya cuaca?
2: Oke. Lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Epita Mala aja, Kak Adi.
0: Epita Malanya sudah nyanyi tadi, sayang sekali.
2: Ya, idola.
0: Ganti sama lagu, ganti sama lagu apa?
2: Dari Epita Mala.
0: Epita Malanya sudah nyanyi tadi, sudah ada yang request.
2: Iya. Telat dong.
0: Mau diganti sama apa nih?
2: Oke, lagi ganti ya. Kalau gitu dainya apa ya? Dainya apalah ya, Rita Sugiarto aja lah.
0: Rita Sugiarto yang judulnya?
2: Judulnya ini apa nama itu? Aduh bingung, habis enak-enak semua sih jadi bingung milih.
0: Iya iya.
2: Yang judulnya Acuh Tak Acuh aja.
0: Oh Acuh, okay. Acuh Tak Acuh ya, okay. Ditunggu lagunya.
2: Okay.
0: Salam-salamnya silakan. Kak Santi.
2: Dua, ya salam-salam buat yang lagi bersyukur ya, sampai tuntas.
0: Okay.
2: Juga yang udah masuk tadi atau yang mau masuk, salam kenal, salam kompak aja. Oke, itu aja Kak Lia. Makasih. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga. Terima kasih jauh-jauh dari Pasaman ya. Bersama Kak Santi. Lagunya dari Rita Sugiarto yang Acuh. Ya benar ya judulnya Acuh. Pokoknya itulah ya, Acuh Tak Acuh gitu. Di belakang Kak Santi, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Abang Ganteng di Batu Gajah?
3: Alhamdulillah baik sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kok agak beda suara Bang Zai siang ini ya.
3: Ya bangun tidur tadi.
0: Oh baru bangun tidur, sama lah sama Kak Belian berarti ya baru bangun tidur.
3: Iya mancing tadi semalam.
0: Mancing
3: tuh.
0: Oh tadi malam mancing. Iya tadi malam mancing.
3: Iya.
0: Oh banyak dapat ikan?
3: Dapat lumayan lah.
0: Lumayan alhamdulillah. Silakan Bang Zai, lagunya apa siang ini?
3: Lagu apa ya? Payung hitam aja karena hari panas ini.
0: Oh, macam tuh. Kalau hari panas, kalau hujan lah payung.
3: Panas, payung oh. Juga mandi.
0: Kalau panas ya berjemur aja lah, tak apa-apa.
3: Tahan panas.
0: Berteduh. Salam-salam silakan Bang Zai.
3: Lagu dulu Bang Adi, lagu payung hitam tadi.
0: Okay.
3: Ya. Salam-salamnya sama siapa tadi yang baru tadi?
0: Ada Kak Santi di Pasaman,
3: ya,
0: Sumatera Barat.
3: Pasaman ya. Oh. Kak Santi di Pasaman yang cantik itu harus senyum ya, hati ya. Sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang tadi yang cantik itu harus senyum. Kak Berlian jangan lupa senyumnya Kak Berlian.
0: Bin depa senyum gile Bang Zai, lagi bisa gigi.
3: Iya senyum benaran ya.
0: Depa senyum, lagi bisa gigi.
3: Obat sakit gigi ya.
0: Depa senyum gile lah, senyum tipis.
3: Iya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kata orang, tapi saya enggak tahu.
0: Betul ke tuh?
3: Enggak pernah merasa belum.
0: Oh, tak pernah merasa.
3: Udah tuh sama tuh abang. Abang dari Padang Kura tuh yang ganteng itu harus senyum juga ya.
0: Bang Man, Bang Firman.
3: Sama Bang Mario di Batu Hitam tuh. Senyum Bang Mario, sama harus senah tenyum penjara tuh, senyum.
0: Mama senyum nih, Mario
3: senyum
0: ya.
3: Lutut, senyum. Mama Seri Penagi senyum. Putih Mah dari Tanjung Uban tuh senyum. Datuk Bunda Isal dari Pasir Pakaraya tuh senyum. Man Usul sama senyum. Udah tuh yang belum betul.
0: Siapa lagi?
3: Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari ya, sama Bang Andi di Batam yang ganteng
0: Batam,
3: itu senyum juga ya. Pelatarnya siapa tadi?
0: Ada Kak Tina siang ini Bang Zai.
3: Kak Tina yang cantik itu sama Bang Adi yang ganteng itu senyum dua-dua tuh. Datu yang ingat dua semuanya lah. Takut orang bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dadah. Permisi kata dua nadiku pang cantik itu.
0: Permisi G Bang Zai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai yang paling ganteng di Batu Gajah. Lagunya siang ini karena cuaca panas katanya, jadi lagunya payung hitam. Jadi kalau panas ya, panas atau hujan ya harus pakai payung Bang Zai ya. Kalau panas takut takut kering pula kulit, kalau hujan ya takut basah kan. Nah, kita cek sound dulu lagu-lagunya pendengar. Ada Acuh Tak Acuh nanti dari Rita Sugiarto, ada juga Sebotol Minuman dari Titik Nur, dan ini dia ada Ali Usman dengan T.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Dandi?
1: Alhamdulillah, sehat. Tadi pagi ada dua selatan, ada dua ujungnya huruf O semua ya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Ya kan Meksiko, Republik Ceko.
0: Sama Ceko.
1: Afrika Selatan, Korea Selatan.
0: Korea Selatan. Kan
1: ujung sama-sama selatan.
0: Sama-sama selatan. Bungkuran selatan juga ya.
1: Iya. Iya.
0: Oke, Dandi tadi, tadi favorit Dandi belum main ya. Nanti Prancis nanti.
1: Belum. Minggu tapi, nanti apa ya? Ya? Berapa ya? Sabtu.
0: Wah, seru tuh ketemu Norwegia ya.
1: Iya. Iya, ketemu Haaland. Mbappe lawan Haaland.
0: Walaupun sudah lolos dua-duanya.
1: Iya.
0: Lagu Dandi, lagunya apa siang ini?
1: Panjang bener U-nya nih. Aduh. Lagu. Nah, Caca Handika udah?
0: Caca Handika belum.
1: Nah, itu aja lah.
0: Judulnya apa
1: saya
0: nih?
1: Saya mau lagu Gantungan Baju alias Anger.
0: Gantungan Baju.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Banyak Anger tuh. Di atas panda.
0: Salam-salamnya buat siapa nih tadi?
1: Salam untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Biar kebagian. Untuk Bang Adi sama operatornya itu ya.
0: Oke, Dandi.
1: Oke. Okay. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus dan Kakak Ungu itu.
0: Kakak siapa? Kakak Ungu?
1: Iya, Kak Ungu.
0: Oh, Kak Ungu.
1: Iya. Karena dia suka dengan warna ungu,
0: oh, gitu.
1: Dipanggil Kak Ungu.
0: Kak Ungu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, makasih lah banget dia.
0: Sama-sama, Dandi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi di Ranai. Terima kasih sudah gabung di Prodangdut. Lanjut lagi di belakang Dandi. Halo, selamat siang, Prodangdut.
2: Dandut, Nerasika, Bang Adi.
0: Apa kabar, Pak Kasim?
2: Biasa aja. Ini siaran ini mantap lalu, Bang Adi.
0: Macam mana, Pak Kasim?
2: Siaran ini lawa lalu, Bang Adi.
0: Lawa, alhamdulillah.
2: Ini kacak lalu.
0: Di kaca lalu.
2: Ini sereh, no.
0: Agak
2: sereh, Bang Adi.
0: Agak semereh ya, oke.
2: Okay. Oh, kuat sereh.
0: Iya, makasih. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat nih jelas nanti ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat nih nanti, karena ada kerusakan sedikit lah di pemancar RRI saat ini.
2: Ada kesenian ya.
0: Ah, tahu pun, Pak Kasim.
2: Tahu, kayak tahu nih toh.
0: Oh, iya. Gimana, Pak Kasim? Musim apa nih di Klare?
2: Iya, Klare.
0: Ah, lagi musim apa nih?
2: Baru beli ini, ngulang wanungka, nungka mana ke gue.
0: Oh, ada nak pegawai. Baru balik.
2: Kepala bungu Kak Kelion.
0: Oh, Klarik. Macam tu.
2: Orang Kelangor je lah, jutuh je.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Apa lagu siapa ni, Pak Kasim?
2: Ini salam-salam dengan kawan tadi.
0: Disilakan.
2: Pak Idris kita,
0: tu. Pak Idris.
2: Pak Herman, Pak Jangkurak. Daud Hari Raya. Mario. Bang Hitung di Kelangan juga.
0: Bang Hitung.
2: Ada lagu ni.
0: Lagu apa tu?
2: Ha, lagu ya. Saya nyari lagu lah.
0: Ha, sah lama gila. Pak Kasim.
2: Cerai Muda, Abang Adi.
0: Cerai Muda.
2: Oh, Cerai Muda.
0: Okey.
2: Ha, yelah ya.
0: Ya, Pak Kasim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim di Klari, baru balik bantu orang anak begawai siang ini ya. Sehat-sehat terus buat Pak Kasim. Di belakang Pak Kasim, halo selamat siang, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kisah.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Rael di Batu Gajah.
0: Dengan siapa?
3: Pak Rael.
0: Pak
3: Saeb.
0: Pak Saeb.
3: Ya.
0: Oke, Pak Saeb di Batu Gajah. Wah, tetangganya Bang Zai ini ya. Apa kabar Pak Saeb?
3: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa siang ini?
3: Lagu Aladum.
0: Aladum?
3: Ya, dari Muhsin Alatas.
0: Muhsin Alatas. Oke. Muhsin Alatas judulnya Aladum tadi ya?
3: Ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Pak Saeb?
3: Salamnya untuk keluarga yang ada di Misai.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian salam untuk semua yang mendengar dan bergabung.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saeb, betul ya? Pak Saeb di Batu Gajah. Lagunya Aladum. Betul nih Aladum dari Musin Alatas. Nanti kita cari dulu ya. Kita kembali ke lagu dulu pendengar. Yang ingin gabung masih bisa nanti ya. Ada lagu-lagu apa aja kita cek sound sama-sama pendengar. Yang pertama ini dia ada Payung Hitam dari Iis Dahlia.
4: Kasih, apa kabar?
5: Baik.
4: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sedekah cinta. Siapa yang nyanyi ini ya?
1: Wajib. Cinta sama RRI.
0: Masih adakah cinta? Dari siapa nih Pak Supri?
1: Dari siapa ya?
0: Imam ya bukan?
1: Oke, okay, no. Masih adakah cinta kan?
0: Oke, okay, okay, nanti dicari lagunya.
1: Banyak persi-persi di mandi. Oke, di pagi saya lagu ini saya tujukan untuk semua penggemar RRI, Haru RRI, Haru Dangdut ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini perlu informasi ke Bang Adi.
0: Apa tuh Pak Supri?
1: Malam ini malam keempat nih, malam Jumat. Jadi ini malam esok Sabtu Minggu dan seterusnya sebulan di Pering ada perayaan ya, untuk kawan-kawan itu untuk
0: nasikan. Oh iya.
1: Ada tong setan. Tong setan. Ya, komedi putar.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Rumah hantu, rumah jin mana nih?
0: Rumah hantu.
1: Oke, okay. Bang Dia. Jadi malam ini libur, liburnya malah karena malam Jumat, kita wirid jasin lah.
0: Okay. Malam. Jadi Sabtu, malam ini off dulu ya.
1: Selama Pak sebulan, Supri. Selama sebulan, Bang Dia.
0: Oke, okay. Jadi sampai bulan depan acaranya.
1: Iya, iya, Bang Dia. Iya. Ya mereka di sini katanya nggak akan salah informasi. Ada tiga titik habis sini, habis di Pering, Bunguran Timur, laut ya, Tanjung. Okay. Itu bawa ke Kapau, nggak salah informasi itu.
0: Oh,
1: ya gitu. Itu aja Bang Adi.
0: Oke,
1: ya,
0: Pak Supri.
1: Oke, salam tuh ya. Salam tuh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada informasi juga dari Pak Supri tadi ya untuk untuk malam ini acaranya di off dulu, acara yang di Pering ini pendengar ya. Tapi masih lama acaranya, masih sampai bulan depan ya. Oke. Ditunggu nih satu penelpon lagi di Prodang Roots yang ini. Oh ya, lagunya Masih Adakah Cinta ini dari siapa ya? Kalau yang dari Musin Alatas ini lagunya yang akan diputerin yang judulnya Aladum ya. Ada sih yang Musin Alatas judulnya ini ya. Apa tadi yang Masih Adakah Cinta, tapi sayang sekali Musin Alatasnya sudah ada request duluan, dan nanti yang akan diputerin yang judulnya Aladum. Ada juga nih yang judulnya Oke, ini dia penelpon terakhir kita di siang ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Mak Ngah, siang ini?
2: Baik, Madi.
0: Baik, lah makan?
2: Dah, barusan makan tadi.
0: Oh, malah makan. Silakan, Mak Ngah.
2: Madi, minta lagu.
0: Apa tuh?
2: Meminta lagu Ibu Maafkan Aku, ada enggak Pak Andi?
0: Maafkan aku.
2: Ibu Maafkan Aku.
0: Ibu Maafkan Aku. Wah, saya cari dulu lah ya lagunya.
2: Ya. Kirim salam buat Mbak Sinar juga, buat Mbak Belian juga. Buat Kak Beda juga.
0: Terus
2: akan bergabung lah Pak Andi. Dari awal sampai akhir seluruh pendengar aja.
0: Oke, Mangga.
2: Dan Mangga, mandi lagunya.
0: Lagunya tak ada nih Mangga. Ya. Mungkin judulnya beda mungkin.
2: Enggak, betul beda. Betul beda. Betul lagunya, judulnya.
0: Judulnya kalau lagu itu baru. Lagu baru, lagu dangdut bukan ya?
2: Dangdut, dangdut.
0: Dangdut, kalau dangdut tak ada, Mangga. Mau diganti sama lagu apa nih?
2: Mau jadi mengganti lagu. Lagu apa ya nak diganti ya?
0: Lagu apa nih?
2: Ikan Dalam Kolam aja.
0: Ikan Dalam Kolam. Oke lah.
2: Tapi jangan diganti
0: lagu itu. Yang mana?
2: Baru lagunya itu. Kalau tidak ada baru lagu itu tadi.
0: Oh,
2: baru
0: iya. Ikan Dalam Kolam. Iya. Saya tadi baru cek-cek sebentar. Belum ada lagunya.
2: Ada tuh lagu baru tuh.
0: Oh iya, yeah. Kalau ada nanti saya putarkan. Kalau tak ada yang Ikan Dalam Kolam ya. Oke, Mangga.
2: Tolong
0: Mangga. Iya, saya cari dulu. Oke, Mangga.
2: Ya udahlah, Mangga.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mangga J di Air Tawa. Lagunya Ibu Maafkan Aku, tapi saya tadi cek belum ada nih lagunya ya. Kalau nggak ada nanti yang Ikan Dalam Kolam. Oke, jadi ya terima kasih banyak buat yang sudah bergabung di Prodang siang ini. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar.

insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Langsung aja nih 3 lagu terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tetap semangat pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai sore ini. Pro1.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Pro 1 RRI Rene, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti beranda Ascatita Berjaringan.
1: Si dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan
2: juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
3: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
2: Kami satu tim bertujuh Pak.
3: Bertujuh ya?
2: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
3: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
2: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
3: Gak ada tempat khusus ya?
2: Belum ada.
3: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
2: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
3: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
2: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
2: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
3: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
2: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
3: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
4: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama Bu.
6: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
7: Iya, Pak.
6: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
7: Ya.
6: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
7: Iya, Bu, tadinya.
6: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
7: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
6: Iya Pak.
7: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
6: Iya. Ya.
7: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
6: Iya.
7: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
6: Iya.
7: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjul itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
6: Nah,
7: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
6: Jagung ya Pak ya?
7: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah, itu dia.
6: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
7: Tentunya dia jadi padi.
6: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
7: Ya betul,
6: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
7: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
6: Masih ya Pak ya?
7: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
6: Iya.
7: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
6: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
7: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
6: Betul.
7: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
6: Iya.
7: 2024 di Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
6: Nah, iya.
7: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
6: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
7: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
6: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
7: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
6: Iya.
7: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
6: Iya benar.
7: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
6: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
7: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
6: di closing kita
7: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
6: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Beranda Asta Cita.
5: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Gitu. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
5: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
6: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya. Itu sudah di hasilnya itu 100% murni, bahan kimia.
5: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
6: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini gitu.
5: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
5: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
5: Bu Sulis dan juga warga.

0: Dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja tadi kita ikuti beranda Asta Cita Berjaringan Nasional ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam sehat sore ini, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar ya. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kehadiran Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperketat pengawasan peredaran narkotika hingga ke tingkat nagari. Hal itu ditandai dengan peresmian Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan. Bupati Eka Putra secara resmi juga memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Bebas Narkoba di nagari tersebut. Menurutnya, program ini merupakan langkah bukti nyata dari kepedulian warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya barang haram tersebut.
2: Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda Tanah Datar. Semoga Kampung Bebas Narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba.
1: Bupati Eka Putra menambahkan, kehadiran Kampung Bebas Narkoba juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, tokoh adat, hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwar Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Pekanbaru. Tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Tim penilai perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba dari Ditres Narkoba Polda Riau pagi tadi melakukan peninjauan ke Kampung Tangguh Anti Narkoba yang berada di wilayah Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Kabak Binops Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita kasih pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
3: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senaplan Renris Kakarvi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
5: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan Ibu, seperti apa?
6: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
3: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.
0: Kejaksaan Negeri mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat. Menurutnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG selesai dilakukan, Kejari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
8: Kurang 98 dapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang mana merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
7: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala dari dapur penyedia dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan kepala sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
9: Memang MBG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan makanan gizi dan makanan sehat nih. Daripada anak jajan-jajan yang nggak jelas. Ya bagus bang. Jadi semua kegiatan itu akan terkoordinir dengan bagus kalau dipantau.
7: Sylvia Giatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah. Selengkapnya laporan Febriansa.
10: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Dewi Sahputri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
11: Selanjutnya itu mungkin masuk kerjaan sekolah. Jadi tetap komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini yang kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dapur yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
10: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Dewi Sahputri, menambahkan, selama masa penangguhan ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi dari Bukit Tinggi. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi pada acara FKP IPDN Sumatera Barat 24 Juni 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
13: Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka.
14: Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar Forum Konsultasi Publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan tahun 2006 berlangsung 24 Juni 2006 di Ruang Gerida Utama Lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso, menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder, serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi. Dibuka Kasubag Perlengkapan Rumah Tangga dan Sistem Informasi Anggi Setiawan SSTP mewakili Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur yang ada, termasuk perwakilan BBPKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dengan hadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP Pranata Kumutar, ahli pertama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Delvita MRSKOM. Anggi Setiawan menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan layanan yang saat ini di IPDN Kampus Sumatera Barat terdapat 6 kelompok layanan utama yang menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forum ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan yang selama ini diberikan kepada para praja maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ini penting agar pelayanan ke depan semakin baik, efektif, dan sesuai yang diharapkan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan yang diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat ini dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
13: Pelayanan yang ada di kami terbantu untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami, kita evaluasi bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik.
14: Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menjelaskan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, terdapat 14 kelompok standar pelayanan yang harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ke-14 komponen standar pelayanan tersebut merupakan fondasi utama yang sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan bersama, kebutuhan pengguna layanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, standar pelayanan yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
15: Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini fondasi utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting. Ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance.
14: Untuk itu pentingnya membedakan antara standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur SOP, dan dengan begitu dorongan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, membangun sinergi yang lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus menjamin kebutuhan pengguna layanan tentunya. Ini harus ada komitmen kuat dan alat manajemen akuntabel dari RRB Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah termasuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza dari RRI Bengkalis.
16: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mulai melaksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afni mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerja masing-masing.
17: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategi strategis, dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak, kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN. Dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
18: Saya menambahkan saja sedikit, dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN, baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, ini berharap nih yang punya anak-anak sekolah ya, untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing, supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tetapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat, daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
16: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN, termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga, berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Padang. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
19: Untuk hari ini, tadi dini hari pukul 01.00 WIB, jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
20: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Finot, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan ditutup sementara jika kembali terjadi longsor atau bencana lain hingga proses pembersihan material selesai. AKP Pifzen Finot menjelaskan, arus kendaraan dari arah Padang maupun Bukit Tinggi pada pagi tadi terpantau ramai dan lancar. Tidak terdapat perlambatan maupun kemacetan yang disebabkan oleh pekerjaan penanganan longsor sehingga kendaraan dapat melintas seperti biasa.
19: Dapat kami sampaikan juga kepada masyarakat tetap berhati-hati karena cuaca bisa berubah di kawasan Lembah Anai. Baik, kami tetap menyiapkan personil, lebih kurang 5 personil. Kemudian juga di portal juga tetap dilaksanakan pengamanan, baik itu portal atas maupun portal bawah. Di waktu-waktu terjadi longsor atau bencana lainnya, kedua portal ini akan kita tutup sehingga sampai dengan pembersihan material. Tapi tidak, untuk cuaca pagi ini cukup berang, kemudian sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian atau longsor di
20: Lembah Anai. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot menambahkan, pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Padang Panjang dan kilometer 63-500. Salidla Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru di 44 SMA SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
21: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Swasta Jalur Afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu, sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
1: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini ya kita doakan nanti apa kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung ya. Kita pemerintah Riau tidak ada satu sekolah, semua kita salurkan gratis.
21: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
2: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Nah, alhamdulillah lah, kami coba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Ya, semoga anak kami nanti lolos.
21: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi, sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiovan, ini RRI Pekanbaru.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Program Ketahanan Pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, laporan Garda Ramadan.
22: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat Kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
23: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah sebelumnya adalah pertanian. Dari mulai sayuran, seperti buah-buahan, nanas, apa gitu ya. Termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan, dan begitu.
22: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Toapaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
23: Alhamdulillah pupuk subsidi progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah, itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
22: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang saat ini baru menjangkau sekitar 52% penduduk. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan SPAM Taban 3 yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru penyediaan air minum di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya ketahanan air bersih terus berlanjut melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Taban 3. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp239,3 miliar rupiah dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Padang.
4: Ini akan menjadi penyangga terhadap IPAL kita yang ada di Gunung Pangilut, sehingga nanti habis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intake atau IPAL di Gunung Pangilutnya. Tentu harapan kita adalah pekerjaan ini bisa terlaksana sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan akan air minum di Kota Padang, begitu juga di Bukit Tinggi, sangat urgen sekali. Apalagi Kota Padang, ibu kota provinsi, tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel, di mana hotel kita, tamu-tamu tidak hanya dalam negeri, tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
3: Maigus Nasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses layanan air bersih secara signifikan serta mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Baik, pendengar, menutup lintas berita Korwil hari ini, kita dengarkan informasi dari Ranai. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
5: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
6: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah, itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
5: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
24: Intinya pertama kita terima petugas kita di kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
5: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, PPS berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar, selamat sore untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai ya, yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ya, hati-hati di perjalanan, yang baru sampai di rumah, selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Untuk Anda pendengar sore ini yang menikmati waktu sorenya dengan olahraga atau jalan-jalan sore ya, jadi apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Baik, menemani Anda sore ini lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Saudara, guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
2: Astaga, karhutlah lagi.
3: Kenapa sih, Danti?
2: Ini loh, Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
3: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
2: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
3: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
2: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Firman dengan lagunya Bukan Kamu Tapi Kamu. Baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat sore untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya berjalan lancar. Baik, satu informasi sore ini dari Antara untuk Anda. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyusun strategi pengembangan pariwisata berkualitas sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, terutama di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Kepala KP2 KPWBI Kepri, Roni Widiarto, mengatakan Kepri memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga kualitas wisatawan dengan tingkat pengeluaran yang tinggi. Menurutnya, pendengar, hasil survei penerapan pariwisata berkualitas menunjukkan Kepri memiliki keunggulan pada pilar keunikan destinasi. BI Kepri melihat potensi besar pengembangan wisata berbasis budaya Melayu sebagai daya tarik utama daerah. Salah satunya melalui pengembangan wastra dan busana tradisional seperti tudung manto asli Lingga yang dinilai memiliki peluang menjadi produk fashion unggulan. Selain itu, pendengar, pengembangan kuliner lokal dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah juga dinilai menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata berkualitas. Roni mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi seperti Lingga, Natuna, dan juga Anambas. Sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata, BI Kepri juga terus mendorong digitalisasi transaksi melalui implementasi KRIS ya, termasuk pemanfaatan KRIS lintas negara yang memudahkan wisatawan mancanegara bertransaksi di Indonesia. Menurut data BI Kepri, penggunaan KRIS oleh wisatawan asal Malaysia dan Singapura menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang periode 2025 hingga April 2026. Untuk transaksi KRIS inbound dari Malaysia, untuk volume transaksinya meningkat sekitar 500% secara tahunan, sementara nominal transaksi tumbuh 529%. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari antaranews.com.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore pendengar untuk Anda. Salam sehat, salam bahagia selalu ya dengan apapun yang Anda kerjakan saat ini. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Pendengar, keberadaan instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA di Kabupaten Natuna memudahkan pelaku usaha melakukan ekspor berbagai jenis komoditas ke berbagai negara. Ini dikatakan oleh Bupati Natuna Chen Suilan. IPSKA merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan yang berwenang untuk menerbitkan surat keterangan asal bagi barang-barang ekspor Indonesia. Chen Suilan saat meresmikan IPSKA di Natuna, Kamis mengatakan selama ini pelaku usaha asal Natuna yang ingin mengekspor komoditas daerah harus mengurus surat keterangan asal di daerah lain seperti Kota Tanjung Pinang dan Batam. Nah, kondisi tersebut membuat biaya operasional dan pengeluaran para eksportir menjadi lebih besar. Selain menambah beban pelaku usaha, ketiadaan IPSKA juga menyebabkan Natuna kehilangan potensi pendapatan asli daerah dari layanan penerbitan dokumen ekspor. Di sisi lain, pendengar, komoditas unggulan Natuna juga kurang dikenal di pasar internasional karena identitas asli asal daerah kerap tidak diketahui negara tujuan ekspor. Menurut Bupati, kehadiran IPSKA tidak hanya mempermudah proses administrasi ekspor, tetapi juga diharapkan mampu menarik investasi ke daerah yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan surat keterangan asal bagi para pelaku usaha dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Informasi ini pendengar kami akses dari antaranews.com. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pendengar ya. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026 pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kami masih akan hadirkan ya lagu-lagu hiburan menemani Anda sore ini. Tetaplah bersama kami.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama di 99,2 MHz. Kami informasikan kembali pendengar, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Mukmin ayat 1 dibacakan oleh Cico Masur ST, dirangkaikan dengan Mutiara Senja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah atau amal kebaikan. Semoga sisa umur kita mendapat barokah dan segala amal yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita antarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan mengikuti sunnah-sunnah dan mencontoh akhlakul karimah beliau dengan harapan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin amin ya rabbal alamin. Mutiara senja kali ini berjudul Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu prinsip penting dalam bersosial adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Prinsip ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai atau memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Hadis riwayat Bukhari. Aturan ini cukup sederhana, namun banyak yang belum menjadikan etika ini sebagai dasar dalam berrelasi dengan orang lain. Padahal ini adalah perlakuan yang adil dan saling menguntungkan. Karena kita memperlakukan orang lain dengan kehormatan dan pertimbangan yang sama sebagaimana yang kita inginkan. Selain hadis Nabi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 dan surat Al-Qasas ayat 77. Dua ayat ini memberi pedoman tentang etika hidup bersama dengan orang lain. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Hakikat perbuatan baik bagi manusia adalah segala perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Pertama, kita akan merujuk pada hakikat sebuah perbuatan, baik itu perbuatan baik atau buruk, bahwa selain setiap perbuatan itu ada balasannya. Al-Quran menjelaskan bahwa segala perbuatan akan kembali kepada diri sendiri. Tentu, prinsip ini dapat menjadi pertimbangan kita sebelum melakukan apapun, karena perbuatan itu akan kembali dan berdampak pada diri kita sendiri, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa idza ja'a wa'dukal akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama wadkhulu awwala marra waliyutabbiru ma 'alau tasbira. Artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Pendengar RI kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah melihat hakikat perbuatan, kita akan merujuk pada ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik, yaitu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Secara jelas ayat ini mengajak untuk kita meniru kemudian meneladani segala perbuatan baik Allah kepada hambanya. Berikut
ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasba'a fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Secara bahasa, perintah ahsin terambil dari kata hasan yang berarti baik dan membutuhkan objek. Namun, di ayat ini tidak disebutkan objeknya, artinya ia mencakup segala sesuatu yang dapat disentuh oleh perbuatan baik seperti lingkungan, harta, hewan, orang lain dan juga diri sendiri. Melalui uraian ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa segala perbuatan kita akan kembali kepada kita. Dengan begitu, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diberlakukan. Kemudian, relasi dengan menggunakan prinsip ini akan membawa pada ketentraman, keteraturan dan kenyamanan sosial. Namun di ayat terakhir ada level yang lebih tinggi, yaitu berupaya berakhlak sebagaimana Allah berakhlak. Artinya, bukan sekedar melakukan kebaikan, akan tetapi kita didorong untuk meniru akhlak Allah yang selalu menampilkan kemuliaan. Jika Allah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita bisa sebisa mungkin harus melakukan yang terbaik juga kepada sesama manusia. Terakhir, mari kita renungkan sudah berapa besar Allah memberikan kita kenikmatan dan perlindungan. Sudah sangat apa Allah menjaga iman dan kesehatan kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas, menikmati hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, mari kita meneladani perbuatan Allah kepada kita untuk kita juga lakukan kepada orang lain. Mulai dari orang terdekat, kepada diri sendiri, orang tua, kerabat, teman, bahkan kepada hewan, tumbuhan di sekitar kita dan seluruh makhluknya. Dengan begitu, kita berharap semoga Allah menambah kasih sayangnya kepada kita. Karena kita terus mengupayakan kasih dan sayang kepada setiap makhluknya di muka bumi ini. Demikian Mutiara Senja kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Selamat beraktivitas, apapun aktivitas Anda. Mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, yang sedang menyiapkan makan malam untuk keluarganya, semoga makan malam yang disiapkan merupakan menu spesial ya, sehingga bisa menambah kebahagiaan dan juga kehangatan keluarga. Baik, pendengar, menemani Anda malam ini yang sedang bersantai, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa-bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz ya. Selamat malam untuk Anda. Ya, salam sehat malam ini pendengar. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar ya. Nah, tentu semua orang menginginkan tubuh yang sehat. Nah, sebagai orang yang menginginkan tubuh yang sehat, pasti mulai memilih mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlabel healthy ya. Padahal meski diberi label tersebut, tapi produk-produk itu tidak benar-benar menyehatkan. Banyak orang beranggapan bahwa produk makanan yang dikenal baik untuk kesehatan, maka kandungan gizinya pasti baik. Namun pendengar, di balik yang ditampilkan, ternyata ada beberapa makanan yang mengandung bahan tambahan dalam jumlah cukup tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kandungan gizi dan cara mengkonsumsi makanan tersebut untuk menjaga pola makan yang seimbang. Iya, ada beberapa makanan yang diklaim sehat tapi tidak sesehat itu. Pertama adalah yogurt rasa buah. Yogurt pendengar itu dikenal sebagai sumber prebiotik, protein, dan kalsium yang baik untuk kesehatan pencernaan. Namun banyak yogurt berperisa mengandung gula tambahan dengan jumlah yang cukup tinggi. Kandungan gula tersebut ini dapat mengurangi manfaat kesehatan yang seharusnya diperoleh dari yogurt ya. Sebagai alternatif, pilih yogurt plain tanpa pemanis dan tambahkan potongan buah segar seperti stroberi, pisang atau mangga untuk memberikan rasa manis alami. Kemudian ada granola bar. Nah, granola bar itu sering dijadikan cemilan praktis karena mengandung oat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sayangnya banyak produk granola bar yang mengandung gula tambahan, sirup pemanis, serta lemak berkualitas rendah. Meski terlihat sehat, kandungan kalorinya itu bisa cukup tinggi. Jadi sebelum membeli, periksa dulu daftar bahan dan pilih produk dengan kandungan gula yang lebih rendah. Kemudian ada oatmeal instan. Oatmeal ini pendengar merupakan makanan tinggi serat ya, yang baik untuk kesehatan. Namun oatmeal instan dengan berbagai rasa itu seringkali mengandung gula tambahan, pemanis buatan, dan perisa sintetis. Pilihlah yang lebih baik ya, itu menggunakan oat polos, kemudian menambahkan buah segar dan rempah seperti kayu manis untuk meningkatkan cita rasa secara alami. Baik pendengar, masih ada lagi beberapa makanan yang diklaim sehat tapi tidak sesehat itu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
4: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke.
6: Oke.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz ya pendengar. Jadi masih berbicara tentang makanan yang diklaim sehat tapi tidak sesehat itu. Tadi ada yogurt rasa buah, ada granola bar, oatmeal instan, kemudian smoothie kemasan. Nah, smoothie kemasan ini sering dipromosikan sebagai cara praktis ya untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Akan tetapi, banyak produk smoothie siap minum itu mengandung gula tambahan, perisa buatan, serta pengawet. Selain itu, sebagian produk memiliki kandungan protein yang rendah sehingga kurang membantu menjaga kestabilan gula darah. Membuat smoothie sendiri dari buah segar dan sumber protein seperti yogurt itu akan lebih sehat ya daripada membeli smoothie kemasan. Lalu ada keripik sayur. Keripik sayur pendengar kerap dianggap lebih sehat dibandingkan keripik kentang yang biasa ya, karena terbuat dari bahan seperti bit, ubi jalar, atau kale. Namun, banyak produk keripik sayur yang digoreng dengan minyak dalam jumlah besar dan diberi tambahan perasa maupun gula. Akibatnya, kandungan kalori dan lemaknya tetap tinggi. Jika ingin menikmatinya, membuat versi panggang sendiri di rumah itu bisa menjadi alternatif yang lebih baik. Kemudian ada buah kering. Buah kering seperti kismis ya, kemudian mangga kering atau cranberry itu memang mengandung vitamin dan serat. Namun proses pengeringan membuat kadar gula menjadi lebih terkonsentrasi dibandingkan buah segar. Ada juga trail mix kemasan. Nah, trail mix kemasan ini merupakan campuran kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah kering yang sering dianggap sebagai cemilan sehat. Namun, produk kemasan ini seringkali ditambah coklat ya, buah kering bergula, atau lapisan pemanis yang meningkatkan kandungan kalori dan gula secara signifikan. Membuat trail mix sendiri dengan kacang tanpa garam dan buah kering tanpa gula

0: ini akan lebih membantu menjaga kualitas nutrisinya. Baik, pendengar, jadi memahami daftar makanan yang diklaim sehat tapi tidak sesehat itu dapat membantu kita menjadi lebih bijak ya saat memilih makanan sehari-hari. Nah, dengan cara ini kita dapat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih optimal dan terhindar dari konsumsi gula, lemak maupun bahan tambahan yang berlebihan. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.
1: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tata Janeta dengan Penipu Hati sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak jusnis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga ya?
13: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
14: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
16: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Yang lama berpisah keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
18: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
21: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
22: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
23: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
24: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
22: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
25: Matchday ketiga
1: penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
2: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama malam ini dengan judul Wudu Salat Baca Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter. Berobat ya. Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh dokter? Sakitnya? Berarti kita datang sama yang kagak tahu tuh. Ya. Buktinya dia masih nanya sama kita. Terus kalau kita punya motor, mobil rusak, kemana kemudian kita datang? Bengkel. Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak? Setelah kita cerita, baru dia bekerja. Terus pertanyaan ketiga, kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir nih, terakhir pertanyaan kelima, kalau kita punya motor bannya kempes, gitu, kempes, kemana kita datang? Ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus, dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan, mereka menganggap kita yang punya motor, sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah gak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat nih, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, gak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakun, ya Allah berlaku.

Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun, mayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Satu, dia punya masalah utang. Kedua, dia punya masalah dengan istrinya. Yang ketiga, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah gak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, "Dah, dah, ini penghabisan dah. Habis udah gak ada lagi jalan gitu." Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh 3 masalah tadi sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, "Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta besok Senin jam 10, pilihannya cuma 2. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang ngosongin rumah." Sebenarnya ini ya bukan juga masalah enteng sih, tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? "Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih," begitu. "Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama," begitu. Jadi kata tuh bini, "Jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir." Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi, kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, "Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja." Ada gak selingkuh tidak sengaja? Kagak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, "Ma, papa selingkuh kagak sengaja." Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa enggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? "Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja jadi juga gitu." Lah bininya tahu, ibu yang dirahmati Allah. Siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri,
kalau urusan sama suami urusan ekonomi banyak yang kuat gitu. Banyak yang kuat, kalau udah urusan ekonomi insya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami gak punya beras di rumah, istri dicolek nih, nah ngomong gitu deh ke mertua, bilang pinjem beras, maju tuh istri. Istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek, mah kemana ya kita minjem duit buat modal. Jalan tuh istri, pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu, si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek, bilangin gih bapak gak ada. Mesti masih mau tuh bini bilang, berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? Langsung ceraiin saya aja deh bang. Gitu. Siang itu dia datang hari Minggu. Dia ngomong, bang besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama. Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang. Pulang dari main bola. Ini Malik punya dua anak ibu. Malik punya dua anak pak. Yang pertama namanya Rifki, Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua yang kecil. Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama nih pulang main bola nih ba'da asar. Apa kata nih anak? Bak, besok saya udah gak bisa sekolah. Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau gak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah gak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, ah minta duit, kita lagi gak ada. Hati gak keruan, itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik, begitu ngedenger nih anak gak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya, malamnya tuh malam Senin, dia memutuskan say goodbye lah sama dunia. Dia membunuh diri gitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak benar nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, iya, udah lama gua gak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih, gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini, ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah gak ada masalah yang gak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawadda, berwudulah kalian kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudhu. Jadi begitu mau gantung bunuh diri, si Malik ingat, iya ya, gue sholat isya dulu dah. Dia wudhu nih ibu. Begitu wudhu, kan yang dibasuh muka. Kenapa yang adem hati? Gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah. Iya dong? Doa, ikhtiar doa. Sabar, ikhtiar, sabar. Tawakal, ikhtiar, tawakal. Pokoknya Allah, ikhtiar Allah. Kita kan kagak. Ikhtiar, cik, langsung ikhtiar. Begitu mentok, baru dia ke Allah. Salah gak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya gak salah, benar daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama, insya Allah gak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik wudhu, begitu wudhu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam, ya Allah, ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah, kok sekarang rasanya adem, tenang. Nah kemudian habis faliyat tawaddo kata Rasulullah, wal yusalli raka'ataini. Nah sebenarnya dalam konteks itu sholat hajat tuh, sholatlah dua rakaat gitu. Nah Malik sholat isya, sama aja prinsipnya. Jadi habis wudhu, sholat. Malik sholat tuh. Habis sholat, nengok kanan, kiri, beri salam, ada Quran. Iseng dia pikir, terakhir juga dah, ngaji. Gitu. Sholatnya udah, ngaji dah. Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, rupanya Allah sedang berkehendak sama dia.
Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya surah Ali Imran ayat 26-27.

Hitam kata Allah, hitam yang terjadi. Putih kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, Le, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang maha mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, Le, maka nih rumah tetap menjadi milikmu. Le, kata siapa lu punya bini bakalan cerai besok? Kalau aku yang maha mempersatukan dua hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Mali kulillahumma malikal mul, masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku, kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak gak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan, kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik gak percaya. Sebab apa dia pikir? Ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi, besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, gak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan, tidak dia ceraikan. Tapi besoknya udah gak mungkin dah, seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu begitu, gak punya pilihan buat dia kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong, gak mungkin gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak, gak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Le, jangan kata ngubah nasib kamu, Le. Kata Allah kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam, apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati.

Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Tapi Malik masih tetap enggak percaya. Nah, kata Malik, udah enggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih enggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya tuh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak gitu. Dia buka lah gitu Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35 ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Malik, udah dah kata Allah, belum tentu tuh keburukan terjadi sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah. Wa huwal azizul hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaih.

Nih, pakai tangan kanan. Iya, yeah, pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya bener. Ih, bandel. Angkat. Iya, yeah, tarik, tarik ke bawah. Tarik. Berasa enggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri tarik kuping kiri sampai berasa. Iya. Yeah. Nah, pernah enggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Ah, apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi? Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. Lagian emang ada, kata Allah. Emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu, la ilaha, nggak ada kecuali Allah. Fa anna tufakun. Ayo, kata Allah, balik, balik, balik, balik, irji ilayya, balik kepadaku, kata Allah. Mohonlah apa yang kalian butuhkan, mohonlah apa yang kalian perlukan, mohonlah apa yang kalian rasakan, kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf, dia tutup tadi ada Asmaul Husna di ayat 2 nya wahuwal azizul hakim. Nama Malik ditutup nih Quran. Iya dah, kalau emang semua kehendak-kehendak Allah, kalau emang semua urusan di tangan Allah, baik, saya gak jadi dah bunuh diri, dia bilang. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama. Ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan, tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu. Kecuali dua kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah. Kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja, kita kudu siap. Kita mau minta sama Allah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah. Supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan, yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua, kalau punya masalah, paling kagak begitu, sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca, dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah, yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah. Kita ngakunya doang punya keinginan, tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allah malantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan. Kita gak pernah berdoa ya Allah. Sampai husuk gitu belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk. Dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajukan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rabb, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu, supaya besok rumah saya jangan disita, istri saya jangan cerai, anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh, wahuwal azizul. Sambil dia ademin dia punya hati, dia baca.

Ya Aziz, wahai yang maha perkasa, boleh jadi menurut saya punya akal mah gak bakalan bisa saya nahan nih rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang nih rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rong, kayaknya mah gak mungkin istri

Saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang Maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insya Allah tuh istri masih di samping saya. Rob, engkau yang Maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga, ya Hakim, wahai yang Maha bijaksana, boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan, tapi engkau ya Hakim, engkau yang Maha bijaksana, Rob, ampunin saya punya dosa, ya Ghafuru, ya Rahim. Udah tuh, sampai jam 1 kurang lebih nih Malik baca. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Ya Zizu, ya, ya.

ya rahim, ya azizu ya hakim, ya ghafuru ya rahim. Kita sebut namanya Allah, insyaallah kalau kita sebut namanya Allah, Allah ingat sama kita. Malik nyebut nih sampai jam 1. Permintaan dia, rumah jangan disita. Kedua, istri jangan. Yang ketiga, anak jangan dikeluari. Begitu jam 1, mata dia pedes. Begitu dia pedes, dia wudu lagi. Begitu dia wudu, dia baca Quran lagi. Begitu baca Quran, kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kali ini yang dia baca ayat tentang pasrah. Kalau sudah berdoa, fal yatawakkal ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Emang apa yang Malik baca? Yang Malik baca surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ujung ayat kedua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tenang lek, kata Allah. Yang penting masih itu bertakwa kepada Allah. Pelihara diri sesudah berdoa ini. Insyaallah yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan urus. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Ranai sore ini ya. Nanti di Ranai malam ini ada bersama rekan kami Elmi Subayang hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku.
1: Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami. Baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin. Diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang. Bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

Jujur, saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di samping.

0: Bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja. Tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila. Paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu. Biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, wei paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante wei menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara Mila. Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya. Yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masak air saja takut. Aku juga capek loh bang. Jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa. Cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada. Anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya, urus tuh anak saudaramu itu.
0: Pusing, bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

0: Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri, apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meskipun aku ragu, Bu.
1: Salahku bukan salah ibuku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, malam ini di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh saya, Lumi Subayang. Ada Bu Zanu, Bung Eri ya, menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Malam ini menjelang ke pukul 21, kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa. Siapa yang kangen dengan bojonya? Mungkin bojonya lagi liburan bersama anak-anak ya. Semoga dengan lagu Kangen Bojo bisa menghibur Anda ataupun bisa melepaskan kerinduannya dengan bojonya yang mungkin saat ini yang jauh, yang lagi merantau, yang lagi liburan ya. Jadi tentunya semoga terhiburlah ya. Mendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 21 masih kami hadirkan lagu-lagu Jawa.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih

0: dan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama saya Elmi Subayang di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop mancanegara ya, di era tahun 2000 sampai tahun 80-an sampai 2000-an. Jadi silakan yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas, Mbak.
0: Iya, Wanusu, mau lagu apa malam ini? Kita lagu pop Indonesia, Wanusu.
1: Lagu pop Indonesia. Dari Sultan boleh enggak?
0: Sultan tuh Malaysia. Sultan Malaysia. Itu Malaysia, kita Indonesia.
1: Yo, Indonesia ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari siapa ya? Dari Inka Christie aja, Mbak.
0: Inka Christie, judulnya apa?
1: Judulnya
2: sekarang ada Mak Ijang di WhatsApp nih. Selamat malam, Mak Ijang.
1: Judulnya cari saya ya.
0: Iya,
1: Inka Christie, Mbak. Anaja Rela. Oh ya, betul, Inka Christie, judulnya Rela.
0: Iya, iya. Salamnya.
1: Ya, salamnya pertama. Ini Mbak siapa ini, Mbak Radiata?
0: Ini Mbak Elmi.
1: Oh, Mbak Elmi.
0: Wanusu. Wanusu.
1: Ya.
0: Wanusu lagi mendengarkan radio lain juga.
1: Nah, ini saya buka di radio RRI Pontianak ini. Belum ya.
0: Jadi bingung ya, suara yang mana akan didengar.
1: Ya, salam buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat ini dia, buat Bang Jai, Mak Ngajai, buat Mbak Yeni,
0: Bang,
1: buat Kakak Berlian, buat Bang Andi di Batam, buat Purnama Sari, buat Bang Darul di Kalbar, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Lagu Inka Christie tadi judulnya apa?
1: Berkatuh. Ya.
0: Judul lagu Inka Christie tadi?
1: Judulnya Rela.
0: Oh ya, oke, ditunggu saja ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Mendengar dimanapun Anda berada, silakan yang lainnya. Tadi ada Wanusu dari Samba sudah bergabung. Bingung juga ya Wanusu ya, dua dengar. Dengar radio di Pontianak, dengar kita juga ya. Yang mana pun bingung nanti. Silakan pendengar yang lainnya ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita lagu pop mancanegara di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Jadi silakan mendengar, jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang. Yang lainnya ingin bergabung boleh. Tadi sudah ada Wanusu bergabung bersama kita. Lagunya Inka Christie dengan judul Rela. Yang lagi duduk santai, yang lagi mendengarkan siaran kita, ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, yang rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini Bapak?
3: Dengan Pak Sakti di Sotang.
0: Pak Sakti, aduh, ngeri ya namanya Sakti. Sakti Indraguna nih, langsung hilang nih.
3: Sakti.
0: Oh, Pak Sapki. Kirain Sakti, yeah. Sakti tadi.
3: Sakti.
0: Pak Sapki mau lagu apa nih?
3: Gremes Mengundang.
0: Itu lagu Malaysia.
3: Malaysia.
0: Kita pop Indonesia, Bapak Sapki.
3: Oh, pop Indonesia. Oh, kalau gitu gelas-gelas kaca aja.
0: Gelas-gelas kaca, belum pecah gelasnya.
3: Belum.
0: Salamnya.
3: Nah, salamnya buat Wan Nusu tadi aja lah.
0: Iyalah.
3: Baik, itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung. Tadi ada Pak Sapki, ada Wan Usu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Wang Rindu sama Emi Subaya yang cantik itu.
0: Ada Bang Zai. Bang Zai, malam ini mau dengar lagu apa?
4: Lagunya Emi Subaya aja lah yang milih ya.
0: Iya.
4: Tapi suara cewek yang merdu sekali ya. Nah, salam-salamnya sama Emi Subaya yang cantik itu. Harus senyum ya. Senyum beneran ya. Pelatornya siapa?
0: Ada Bung Zanu, Bung Eri.
4: Bung Zanu yang ganteng itu, senyum Bung Zanu, senyum. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum ya Purnama Sari sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum ya. Dah tuh yang dengar dia semuanya lah, takut orang bergabung juga.
0: Iya.
4: Yeah. Nah ini lagi ngurut orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang yang cantik.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Lagi di Singapura mau menikmati liburan.
4: Eh, Shay, apa? Lihat deh. Si Yuni pamer terus ya.
3: Masa sih?
4: Iya. Apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh lihat nih.
3: Mana-mana?
4: Nih, di Facebook ada,
3: iya,
4: Instagram
3: ya?
4: Ada, di WhatsApp juga ada.
3: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
4: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
3: Iya juga sih.
4: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
3: Gak tahu deh.
4: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
3: Iya juga sih.
4: Tuh kan.
5: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Ira, sibuk nampaknya.
1: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
0: Oh gitu, terus sampahnya kamu mau buang kemana?
1: Mau aku buang ke sungai.
0: Loh, jangan Ira.
1: Emang kenapa?
0: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
1: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
0: Iya Ira, sama-sama.
2: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
2: Lewat Lagu.
1: Dengan siapa ini?
2: Bang Jais, selamat panjang.
1: Bang Jais, gimana kabarnya?
2: Sehat. Sehat ya.
1: Iya, silakan Bang Jais, mau dengar lagu pop Indonesia malam ini.
2: Lagu 80-an
1: sampai 2000-an.
2: Sampai 2000-an. Mm-mm. 80-an dari Betaria Sonata aja lah.
1: Boleh. Judulnya apa?
2: Berulang kali aku mencoba.
1: Itu judulnya bukan berulang kali kayaknya ya.
2: Merayu Mbak Penyiar.
1: Judulnya bukan berulang kali kayaknya.
2: Bukan, judulnya Hati Yang Luka.
1: Hati Yang Luka kan?
2: Iya, iya.
1: Mbak, salamnya. Sedikit, Mbak. Hah?
2: Kak Sai itu dari mana, Kak?
1: Saya?
2: Kak, yang penelpon kita Kak Sai itu dari mana?
1: Kak
2: itu?
1: Sai? Mana ada Kak Sai?
2: Oh, berarti Mbak tak jumpa ya?
1: Nggak tahu saya.
2: Nggak tahu kakak yang dari Pekanbaru itu kawan lama dari RR Batam tuh.
1: Itu tak. Bunda kembar bunda kembar ya?
2: Mungkin tak.
1: Yang Pekanbaru kan? Bunda ya. Kembar tak?
2: Bunda kembar ada nggak saya juga. Kembang desa dia
1: gak
2: juga.
1: Tahu.
2: Oke lah, salamnya untuk
1: nah, Kak Sai. Kena kembang desa ke, saya tak tahu juga.
2: Yalah, dia lama dah tak masuk.
1: Mungkin di kembang rumah nampak dia.
2: Iyalah tu. Salamnya sikit, ada Bang Iwan, Kak Sai kita, Bang Ujung kita, Bang Agus kita. Kan Martabak Korma masuk belum?
1: Siapa?
2: Martabak Korma.
1: Belum, martabaknya belum masak nampaknya.
2: Wah, belum masak ya?
1: Baru dipesan.
2: Nah, baru dipesan, baru-baru ketiduran. Biasa itu ketiduran tuh.
1: Biasa dia macam tu. Saking lama nunggu masak dia.
2: Oke lah Pak. Ada tambah satu Pak. Teman kita siapa sebut?
1: Yang mana?
2: Siapa-siapa aja lah salah
1: Bang
2: satu
1: Zai.
2: Dia. Bang Zai. Bang Zaidah.
1: Pak Sapki, Wan Usu. Bang Zul, Bang Mario. Banyak.
2: Ya, dua aja lah, sambil ngapal nih. Oke lah, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan orang Bangka, Pak Tarmizi.
1: Dari Selat Panjang ke Bangka Belitung. Gimana kabarnya orang Bangka?
3: Alhamdulillah Bangka Belitung kabarnya sehat selalu.
1: Malam ini orang Bangka mau dengar lagu apa nih? Pop Indonesia ya?
3: Malam ini lagunya Sela on Seven.
1: Judulnya?
3: Meloncat lebih tinggi.
1: Mau meloncat di mana?
3: Siapa yang bergabung tadi Kak? Pak Jais ya Kak?
1: Iya, Selat Panjang.
3: Salam kenal dari Bangka Belitung buat Pak Jais, semoga sehat selalu. Terus salamnya buat Bung Mario, Bung Ryan, Mbak Rusna, Mbak Long Is, spesialnya buat Bung Andi yang ada di Batam.
1: Iya. Yeah.
3: Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam, rindu banget.
1: Ini udah lama orang ini nggak bergabung ya. Gimana aja?
4: Iya, biasalah, sibuk nggak menentu.
1: Sibuk menukang.
4: Masang kerami tak selesai-selesai.
1: Nampaknya proyeknya 5 miliar nampaknya.
4: Itulah ember.
1: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah agak setengah nih.
1: Setengah apa?
4: setengah apa ya?
1: Setengah M. Kayaknya proyek mengalahkan bangunan yang 50 lantai kayaknya.
4: Itulah ya. 50 lantai kotak-kotak ya disusunnya.
1: Iya. Suaranya pun juga sudah berubah.
4: Iya, lagi agak sema-sema iya. Gitu.
1: Dia sema and flu.
4: Gitulah.
1: Lo mau lompat pula. Lo mau lagu apa nih?
4: Lagu apa ya kita malam ini ya?
1: Pop Indonesia
4: ya. Kayaknya biarkan aku menangis saja kayaknya.
1: Janganlah.
4: Tak apalah untuk malam ini. Ini malam Jumat.
1: Suaranya udah hilang. Jangan menangis. Kamu menangis hilang. Enggak ada sama sekali nih.
4: Tak apalah. Dari Tommy J Pisa.
1: Judulnya apa? Biarkan.
4: Biarkan aku menangis.
1: Iyalah. Menangis di selik dapur. Ini nangis-nangis nak apa nih?
4: Nangis pada
1: tester. Salamnya.
4: Salamnya tadi ada Pak ini ya, Pak si dari Bangka, Pak Tarmizi.
1: Dan juga dari Selat Panjang, Bang Jais.
4: Oh, Bang Jais ya, ya diriku Isna. Ya. Bang Is gitu.
1: Terus,
4: ada isnya kan?
1: Iya. Ya,
4: tadi Bang Jais, saya long is.
1: Ada is lah tuh.
4: Iya, ada isnya. Salam buat Pak Zai. Pak Zai udah gabung belum ya?
1: Pak Zai lagi sibuk ngurut orang.
4: Oh gitu ya. ngurut orang apa nih malam Jumat nih?
1: Tak tahulah apa yang diurut.
4: Mandi kembang kali ya.
1: 7 rupa. 7 sumur, 7 rupa.
4: Oh gitu. Buat kamus juga. Buat semua pendengar aja lah. Spesial buat Kelmi dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Mairona nih, Mbak.
1: Orang Medan, gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat.
1: Silakan mau lagu apa?
2: Ini lagu tahun berapa?
1: Ini pop Indonesia 80 sampai 2000-an.
2: Oh, dari Subianto, jangan kau sakiti hatinya.
1: Salamnya.
2: Salamnya buatnya Yulinda, ada Dandi, ada Mak Sri, Jumidar, Mbak Nani, begitu suatu zaman sehari ada Mak Sri dan semua dalam para pecinta orang ini mahal. Ya, lagu zaman kan?
1: Iya.
2: Nanya buatnya Mbak, selamat tugas waktu tugas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.
1: Iya, terima kasih. Halo, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Sama Kak Berlian nih, Tanjung Pinang.
1: Silakan, mau lagu apa Kak Berlian?
3: Lagunya, lagu Senandung Doa aja lah dari Nur Abni Otapia.
1: Senandung?
3: Senandung Doa.
1: Doa.
3: Masuk tak tu tahun 80?
1: Masuk lah Senandung Doa ni. Ya sampai lagu Islam pula.
3: Salam. Ini sama kak siapa? Kak Elmi ya?
1: Ya.
3: Lain lah suara.
1: Biasalah.
3: Long semboga ke? Telan aja tu biji durian, biji apa kedondong, tempur dia.
1: Betul.
3: Maaf bergurau lah.
1: Iyalah, biasa. Macam tu kita.
3: Awak lah kita bergurau di udara. Iyalah, salam-salamnya buat Mbak Elmi. Selamat malam, sabar bertugas, sehat selalu. Yang baru turun siapa?
1: Yang turun mana? Turun gunung? Dah banyak pun.
3: Ya turun tadi ni.
1: Banyak. Turun. Ada Long East tadi, ada Mairona, ada Bang Tarmizi, ada Bang Jais, Bang Zai.
3: Dah masuk duluan si Jais. Bang Zapki. Tadi kami teleponan sama anak saudara di Midai non. Jadi itu makanya lambat telepon.
1: Yelah,
3: salam buat Bang Jais. Buat yang baru turun juga salam kenal.

0: buat Kak Sinar, buat yang di Kijang, Mak Dani, buat Mak Nani juga, buat Kak Fatima, buat yang ganteng itu. Buat yang di Pekanbaru, di Salam Subuh lah tanpa terkecuali. Buat perempuan pertama sampai terakhir tanpa terkecuali di Salam. Buat Kak Elmi, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bukan main. Silakan Bang Dandi, mau lagu apa?
2: Silakan. Menemani pesta bola nanti lagunya apa ya?
1: Tak tahulah, selera masing-masing.
2: Enggak tahulah, selera, sesuai selera, selera. Betul. Good gitu. lagunya aja lah. Nah, itulah lagunya Mata Band aja lah kayaknya ya.
1: Apa tuh?
2: Nah, apa tuh dia? Ada yang marah aja lah.
1: Ada yang marah. Salamnya.
2: Salamnya buat semuanya saja lah dimanapun berada. Biar kebagian gitu ya. Nanti kalau satu-satu nggak kebagian.
1: Iya,
2: kasian,
1: betul
2: gitu
1: semuanya. Ya. Dari A sampai Z.
2: Iya. Dari apa namanya? Dari apa tuh? Kalau ijaiyahnya dari alif sampai ya. Spesialnya nih untuk Mbak Elmi sama operatornya juga tuh. Buat Mak Longmos, Kakak Ungu. Dah. Oke, makasih Mbak Elmi. Nanti ditunggu kisah inspiratifnya jam 11 itu ya.
1: Iya, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Silakan yang ingin bergabung malam ini, kita tunggu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, jangan tunggu lama-lama. Yang ingin bergabung silakan saja. Kami tunggu di 08 11 70 33 669. Jadi silakan pendengar yang ingin bergabung, ingin request lagu pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Silakan, jangan malu-malu, ingin bergabung. Jangan kadang pas kita putarkan lagu baru mau bergabung ya. Di saat kita menghadirkan lagunya, kita tidak bisa mengangkat telepon Anda ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, kami tunggu di 08 11 70 33 669. Malam ini kita pop Indonesia di era tahun 80-an sampai 2000-an ya. Yang lagi duduk santai, yang lagi menikmati makan malam, ataupun yang lagi jaga durian, ya ingin bergabung ya, menemani Anda yang lagi jaga durian, yang lagi jaga rambutan, takut dimakan musuh ya. Takut banyak musuh-musuhnya kalau buah-buahan ya. Pasti banyak musuhnya malam hari. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 08 11 70 33 669.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita angkat dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo.
6: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak El.
5: Iya, dengan siapa? Halo.
6: Ini dengan Bang Ar nih, Bang.
5: Bang Ar, silakan Bang Ar mau lagu apa?
6: Kalau lagunya
5: pop Indonesia.
6: Aku masih seperti yang dulu aja.
5: Salamnya.
6: Salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di era Irana. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Elmi sama karyawan-karyawati era Irana semuanya. Terima kasih Mbak Elmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Silakan yang lainnya ingin bergabung tadi Bang Arya. Lagunya dari Dian Pisesha. Aku masih seperti yang dulu, gak berubah. Kata Bang Ar, gak ada yang dirubah ya. Masih seperti dulu. Silakan yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Di 08-1170-33669. Gak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu. Silakan saja ya. Yang ingin bergabung, yang ingin request lagu. Lagunya pop Indonesia. Jadi silakan yang ingin bergabung, gak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, langsung saja kami tunggu di 08-1170-33669.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Pendengaran dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ya. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung malam ini, setiap malam ya kami temani Anda di acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung malam besok, ya. Dengan manapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda yang sedang istirahat, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini menjelang ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna.

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation Series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun liang hao tesikuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji, 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: Memandang hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Ketergantungan yang salah.

Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor

0: berbincang saling bertukar cerita. Mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak. Sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah. Karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan. Karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen. Sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan. Walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian." Nahan lapar sekian.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu rangkaian acara Pro 1 Edar Ranai untuk hari ini, hari Rabu tanggal 25 Juni 2026. Wakili kerabat kerja bertugas dan Miss Bayang dan rekan sekerja Bung Zandu undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
1: Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
0: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
2: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
0: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
4: Saat ini sudah 90% selesai.
5: Estimasi pembangunan Sekolah Rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
4: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadis Resos, kemudian Kadis Fisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
6: Guru transisi,
4: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
5: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
7: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
5: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Ponto, RRI Transmedia untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang, senang sekali.
4: Tiga ya?
3: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
4: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
4: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harakiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung belum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, persamaan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong mas. Ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama senetika dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kembali semangatnya kembali, semangat yeah. kegotong royongan itu sendiri. Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini sudah memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, ya. Yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Ya.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan gak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya, di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KMP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari Pak Alan. Halo Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari Pak Alan.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Luman ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Jadi Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya. Ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir berjalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya. Ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Bang Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Lukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini, dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini, dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini jadi, penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi, itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi ya. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini. Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ekosektoral gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi itu juga yang di Pusaka Indonesia kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan jadi, semangat ya. Nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu.
0: Bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: hanya itu, tidak hanya itu mas Umar, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali. Ya, betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan itu sendiri.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya? Sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugroho kalau enggak salah ya.
0: Iya.
1: Ya. Asik,
4: ada terus. Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Dan saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah, setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya. Pada
4: bisa diketemukan apa tidak nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pada Asrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buria, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara ganteng. Sama Bang Sabil ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Bang Lukman ya.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman, yeah. Ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal, ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar ya. Saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan, Pak Nanang.
6: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
6: Ya, Pancasila ini yang terkait kan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
0: Iya.
6: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun mau dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan.
0: Yeah.
6: Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan. Yeah. Pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita enggak bisa maju, Mas.
0: Baik, ya. Gitu aja, ya. Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang.
6: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
0: Terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Buria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada Dasrun menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasrun dari Purwokerto, Buria dari Tebet, dan Malangan dari Mataram.
0: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi kalau pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas.
0: Yeah.
1: Jadi punya rencana jangka panjang.
0: Yeah.
1: Sehingga beliau pemerintahannya ya, itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya. Kan ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak ini ya Pak Soan dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah gitu ya. Nah kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria itu berarti juga menarik ya jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul Cina itu kan secara politiknya komunis sangat sentralistik ya apa namanya kepolitiknya gitu kan sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya mereka bisa jadi kaya bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya dengan kestabilan politik yang langgeng adanya garis besar haluan negara rencana jangka panjang itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik contohnya Cina tadi itu karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara walaupun rakyat dibebasan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah ini menurut saya contoh yang menarik ya yang bisa kita lihat kembali. Seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri gitu ya. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir gitu ya itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya. Itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga. Gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jual ke Indonesia itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul bersaing belajar teknologi segala macam membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wiraswastaan swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram, ya saya sepakat ya memang pendidikan penting gitu ya. Pendidikan sangat penting sekali memang. Kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
0: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
7: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
0: Baik.
7: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
0: Baik, kita capain ya, kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
8: Iya, oke Mas. Ini Mas Lukman ya?
0: Iya, Pak Pandu, silakan.
8: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
8: Iya ya, karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasilanya masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu ya kan. Jujur itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman.

0: menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya. Karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lukman ya. Yeah. Nah, kemudian
1: Ibu Tania di Kemang.
0: Yeah. Di Kemang ya. Ya, apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya, Mas. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM, Mas.
1: Yeah.
0: Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
1: Yeah.
0: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi. Yeah. Tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena enggak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik. Itu ya, Mas. Baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Lukman, terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: HL selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
4: Konfrontasi dengan Ibu Salet, Pak.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Konfirmasi biasa aja kebijakannya.
5: Soal pengaturan kuota dengan Yakut, untuk pembahasannya,
1: Pak.
2: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
8: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
7: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
9: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann.

0: Mana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
1: Catatan Peristiwa.
2: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 Anda juga bisa memberikan komentar, dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya.
2: Begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggelorkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Yeah.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakukan di terakhir termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah banyak begitu masalah. Ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
1: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Ya.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Kapan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini. Dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
2: Jepang yang
1: dengan Haji Moriyasu beda sekarang Jepang ya gitu ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang. Ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Ya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain, artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika memasuki dari pertahanan lawan.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Ya.
2: Di luar kedua pemain yang saya sebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terbaik. Ini pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya,
2: begitu.
1: Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya di Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setan transisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu dan sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Selamat malam
1: olahraga,
2: Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Mendengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi ini.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Wianto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Ya. Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia, karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah, itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepakbolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan, artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Bung Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu, memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya. Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari 2 kali bertanding, 1 kali kalah dan 1 kali seri, artinya ya angka nilai 1 ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu, Bung.
0: Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo, Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya?
0: Ya.
2: Bung Lukman, siapa?
0: Oh, Bung Yanto.
2: Bung Yanto,
0: ya.
2: Kalau sekarang ini 4-1, Mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu.
0: Okay.
2: Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah, salah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi sayangnya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Gitu. Oke. Okay.
0: Terima kasih. Ya, Mas Sari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Oh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil?
3: Iya, oke, dikecilkan. Oke?
0: Iya, silakan.
3: Iya, saya menyebutkan Jerman ini. Iya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
3: Iya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke. Baik.
3: Salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
4: Okay. Jadi
0: selisih 2.
4: 2-0.
0: Oke.
4: Okay. Pendiki saya. Makasih.
0: Baik. Bung. Terima kasih. Iya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0. Karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini, tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis, percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana, Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman, Julian Nagelsmann ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman, timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich. Kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray. Kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ecuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim. Namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal-hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi, Bung Yanto, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Pak Arjuna.
5: Ya, saya cekukan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja, Pak Arjuna.
5: Di pertandingan penyelan itu saja, dukungnya tidak Jepang nanti di pagi
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
6: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
6: Baik. Ya udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Nah, tim Jerman melawan Ekuador paling dumbang.
0: Ya.
7: Nah, coba tanya dulu kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
7: Peringkat dunianya.
0: Peringkat Jerman, FIFA ini.
1: Iya, Jerman.
7: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay, saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
7: Kalau Ecuador.
1: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
7: Wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi walaupun bagaimana insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
7: Okay, ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih. Iya.
7: Okay.
0: Ya.
7: Terima kasih
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya
0: satunya
8: ya. Pagi. Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Salam olahraga jaya. Mungkinnya kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan, seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bung?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Hanya artinya kalau melihat head to head terakhir ya itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya seperti ada Jamal Musiala dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua lapis nih bukan kedua, main-main ya. Iya. Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
9: Salam binari,
0: salam
9: olahraga.
0: Salam olahraga jaya, silakan.
9: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dalam piala dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal yang tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia. Seperti kemarin kita lihat kan itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador.
9: Ekuador ini saya memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
9: Iya, ini karena apa? Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
10: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul sehingga hanya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan Ekuador mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu bayang. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih, ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong, Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Bung Lukman. Selamat pagi, Bung reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa. Juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
11: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
0: ya,
11: itu.
0: Baik.
11: Ya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi Mas Lurman
0: ya.
12: Dan Bung Yanto. Oke. Ini udah jelas lolos lah.
0: Ya.
12: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang kan itu poin pool.
0: Iya, iya.
12: Ya, jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
0: 4-0.
12: Kami ini lumayan lah 20 orang taruh 20 pulsa ya. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Selamat malam. Ya, Bung Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
0: Bung yeah.
1: Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik, sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
0: Yeah.
1: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang dibawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya lebih juga mengutamakan keindahan permainan sebelah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Bang.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat.

0: yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
2: Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezzasese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yeboah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini, sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23, dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar, dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas
4: Ecuador.
3: Dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Antoni Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga

0: main senior, ya, di Manuel Neuer. Sudah pendek saja, alirkan bola kepada Antonio Rudiger, ke kanan dia kepada Jordan Anta, mencoba untuk mengirim bola, kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich, melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ecuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ecuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ecuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ecuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ecuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonalta, kepada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonalta mencoba merangsak, umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ecuador, mampu, sana ada peralihan Wirtz, mampu mengusir bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ecuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ecuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Wirtz, dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ecuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ecuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ecuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ecuador ini?
1: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ecuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ecuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ecuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, arahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ecuador dari sisi tengah pertahanan Ecuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ecuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menikik babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak cool dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ecuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ecuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti, siap-siap, namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ecuador, meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ecuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ecuador, mampu dia melakukan passing tadi, oh, berhasil dicuri oleh pemain Ecuador dengan cekatan. Justru kini coba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel. Tekanan Fraser yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman, yaitu Kai Havertz. Namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan, sayang berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador. Dan kali ini Jerman, bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih mundur lagi belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones. Saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali umpan terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia. Gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas BCCC. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Ya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
2: terlalu memberi ruang.
1: Memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo ya, pemain yang merumput di Sunderland ini ya.
0: Ya, tendangan bebas kini ya, diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador. Sudah Joshua Kimmich ucapkan ke sana, berbahaya. Kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali jaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada lateral, umpan ke sumber gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador. Jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja, dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di kanan ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan. Ada Wirtz, Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi. Bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala, mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi, langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
2: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nielsen Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecha. Mecha maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah, mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat, karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen, sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yepua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan.

hilirisasi. Badan Pusat Statistik menjamin keberkerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri, Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sejak 2016. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Gunung Sitoli.
2: Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, dan SP RRI Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP RRI Nia Selatan. Dan dengan topik kita juga di pagi hari ini pendengar, yaitu muhasabah diri. Dan seperti apa juga tausiah dari Ustadz Irwan Sah yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini bersama kita. Baik, silakan Ustadz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah pada Jumat tanggal 26 Juni 2026 bertepatan tahun 1448 Hijriah. Kita kembali mendengar acara Mutiara Pagi. Semoga acara ini selalu kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang berjudul muhasabah diri, marilah kita sejenak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini merupakan Jumat yang penuh barakah. Mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dengan salawat itu kita dapat melahirkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.

dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah diri ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah ini bisa diartikan dengan introspeksi diri, menyadari diri. Sering kami sampaikan dalam tausiah maupun khutbah, banyak orang yang sadar belum tentu menyadari. Banyak orang yang sadar dalam menjalani kehidupan ini, tapi belum tentu menyadari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan acara Mutiara Pagi di Jumat yang penuh barakah ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya menyadari. Berserah diri kepada Allah apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Ibarat orang yang melakukan suatu dosa, suatu maksiat, lalu ia menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, tidak benar. Maka ia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun nasuha. Ia benar-benar taubat. Sebenar-benar taubat bahwa yang ia lakukan itu sudah keluar dari realnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, selain tujuan kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan ibadah itu sebagai sarana introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Wa yuhibbul mutatahirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini makanya orang-orang yang selalu memperbaiki diri, bermuhasabah diri, mengintrospeksikan diri, maka ia akan mensucikan zahirnya dan batinnya. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka bermuhasabah diri ini bukan hanya sekedar bermuhasabah secara zahir, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri ini lahir dari hati yang paling dalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani konsep kehidupan ini, Allah Ta'ala telah membentangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi yang luas ini. Tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep kebaikan itu. Apakah ia menghiasi kehidupannya ini dengan yang baik, atau ia menghiasi kehidupannya ini dengan keburukan? Maka bermuhasabah diri, benar-benar menyadari siapa diri ini sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama 24 jam mari, bermuhasabah diri, menganalisa diri, menyadari diri siapa diri ini. Makanya tidak salah kalau ada syair di dalam syairnya,

0: Oh ya, mari kita jadikan lafaz istighfar itu sebenar-benar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi zaman sekarang ini, lebih banyak kita menilai pribadi seseorang daripada menilai diri sendiri. Lebih asyik kita memperhatikan aib orang, membuka aib orang, menggosipkan aib orang, menggibahi aib orang, tapi kita lupa bahwa kita ini juga banyak aib, banyak masa kelam kita. Maka mari dengan momen Muharram ini, tahun baru Islam yang 1448, mari kita kurangi itu, kita kikis itu. Kerana itu bukan hak kita menilai manusia. Kerana Allah Ta'ala sebaik-baik penilai dalam kehidupan manusia. Maka mari, dengan tahun baru Islam ini, mari kita memperbanyak muhasabah diri sebelum kita menilai pribadi orang lain, sebelum kita membuka aib orang lain, sebelum kita membuka luka-luka orang lain, kudis-kudis orang lain. Makanya Kak, ketika kita membuang angin, tidak pernah ada yang harum, semua bau. Maka mari, apa gunanya kita ini membuka aib manusia, viral, viral, viral, ini yang bahaya ini. Apa gunanya? Kita lebih banyak menutup. Tapi sekarang ada juga tidak lagi malu loh membuka aibnya di medsos. Nah, ini yang bahaya.
1: Benar.
0: Tidak sering lagi malu.
1: Iya, benar tuh, Ustaz. Dan itu juga sering terjadi ya, Ustaz.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Bahkan maksiatnya pun ia tontonkan. Nah, ini yang bahaya. Padahal kata Allah, tutup aibmu. Wajibuni di dalam doa di antara dua sujud. Tutup aibku ya Allah. Makanya bermuhasabah ini bukan hanya satu detik. Setiap detik. Makanya apa kata Allah tadi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Apa kelanjutan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan lagi qasidah saat ini.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan lagunya juga ya Ustadz ya, sesuai dengan topik kita juga di pagi hari ini Ustadz ya. Menyambung banget lagunya ya Ustadz ya dengan topik muhasabah diri. Baik, kita kembali mendengarkan lanjutan dari ceramah Ustadz Irwansa.
1: Baik. Di dalam kehidupan ini, ketika Allah menampakkan aib kita, nah ini, maka yang sedang mengalami hal itu, inilah tadi
0: orang yang benar. Dan orang yang yang membuka aib kita juga ya Ustaz ya, yang termasuk membuka aib kita sendiri ya Ustaz ya.
1: Maka ketika kelihatan di dalam kehidupan ini sesuatu hal yang viral-viral, kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aibnya.
0: Benar. Nah,
1: ini dia. Ini tidak jadi makanan ringan loh. Ketika ada yang viral-viral itu, udah dengar ya?
0: Iya, iya benar.
1: Nah, ini. Padahal orang yang sedang mengalami itu belum tentu akan lahir kecintanya kepada Tuhannya. Tapi kita yang sedang asik membincangkan jadi makanan ringan tambah dosa kepada kita.
0: Benar.
1: Makanya bermuhasabah diri ini bukan hanya dalam diri sendiri, tapi kita juga harus bermuhasabah diri bagaimana penciptaan alam semesta ini. Makanya dalam konsep kehidupan ini tadi, sebagaimana awal kita sampaikan, kita yang mencari Allah.
0: Benar. Dan bukan Allah yang mencari kita,
1: bukan
0: ya Ustaz ya.
1: Allah yang mencari kita. Adanya alam semesta, tidak ada alamnya semesta, sudah ada Allah. Tidak ada yang mengawalinya dan tidak ada juga yang mengakhirinya. Itulah Allah. Makanya dalam kehidupan manusia ini, saya sampaikan tadi, tidak ada manusia, tidak ada masa gelapnya. Masa gelapnya banyak loh kita dengar, yang dulunya bermaksiat, yang dulunya berdosa, namun menjadi orang yang baik di tengah-tengah umat. Maka mari, yang sedang viral-viral ini, itu menjadi pelajaran bagi diri yang sedang mengalami itu. Dan kita yang masih belum Allah nampakkan aib kita, maka mari hati-hati. Okay, bukan dalam diri, belum tentu istri kita,
0: benar,
1: anak kita, menantu kita, saudara kita, orang tua kita. Maka mari secara pribadi loh, berapa bulan ini, berapa tahun ini, banyak loh Ustaz udah dengar yang viral ini. Saya bilang tidak. Maka mari, topik kita hari ini, mari, Allah menyukai orang yang bertaubat. Belum tentu di balik maksiatnya, belum tentu di balik dosanya, ia bertaubat kepada Allah. Apa kita yang asik membicarakan aib-aib orang?
0: Benar.
1: Apakah beruntung? Tidak, malah rugi. Pahala kita Allah cabut. Oh, makanya sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ini pelajaran bagi orang yang sedang mengalami aibnya tercium, dan sebagai pelajaran bagi kita yang masih belum tercium aib itu. Bahkan yang sudah berapa puluh tahun diungkit lagi di medsos, masya Allah.
0: Dinaikkan lagi di medsos ya Ustaz ya.
1: Padahal udah basi.
0: Diviralkan lagi.
1: Ibaratnya dalam bahasanya, no, oh, oh, you say, lo. Dinaikkan lagi. Ini bahaya kita.
0: Benar itu Ustaz.
1: Maka bukan awal kehidupan yang kita nilai, tapi akhir.
0: Benar.
1: Kehidupan. Yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kami sampaikan, setelah engkau mensucikan diri kepada Tuhanmu, maka jangan pernah anggap dirimu telah suci. Ah, ini dia ya. Ada loh orang yang soleh, mencemooh orang yang bermaksiat, jangan.
0: Benar. Dan itu juga sering terjadi ya,
1: Ustaz. Sering terjadi, iya, Ustaz. Sehingga muncul takabur.
0: Benar.
1: Dalam dirinya. Saya hebat loh, saya orang saleh loh, saya orang bersedekah, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Jangan. Allah tidak menilai dari rupa. Allah tidak menilai dari amalmu, tapi Allah menilai dari hati. Apakah sedekahmu itu benar-benar hanya untuk Allah atau ada simbol-simbol? Apakah engkau berhaji, berumrah itu hanya sekedar formalitas kamu nampakkan di hadapan manusia? Bagaimana?
0: Hatinya juga,
1: hatimu
0: ya, Ustaz.
1: Kepada Tuhan. Makanya itu saya sampaikan. Dan ini menjadi catatan, Kak. Setelah engkau mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah menganggap dirimu telah suci.
0: Benar.
1: Itulah. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Dalam bentuk apa? Amal soleh, ilmu, kekayaan, keturunan, jabatan. Jabatan itu loh, minimal 3 tahun selesai. Enggak selama-lamanya loh pimpinan kita itu mendukung kita. Ada masa akhirnya. Makanya mari kita jadikan setiap detik kehidupan ini sebagai muhasabah. Kita jadikan sebagai muhasabah kita ketika matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Hari ini Jumat Lorka, Jumat terakhir di bulan Juni ya. Selesai. Udah tanggal 1 nantinya. Makanya mari.
0: Dan ini juga untuk bisa dikatakan muhasabah diri ini ya Ustaz ya, untuk memperbaiki diri juga ya Ustaz ya. Ya. Dan kita juga meningkatkan kualitas ibadah kita.
1: Betul. Ketika kita memperbaiki diri ya, maka akan lahir yang namanya iman.
0: Benar. Kalau tidak ada iman Ustaz,
1: hancur. Terombang-ambing seperti kapal yang tidak ada nahkodanya, kaptennya, tidak ada kompasnya. Ah, inilah dia. Makanya dalam menjalani kehidupan ini, Kak, sering kita lihat yang dulunya manusia ini tidak ada kekaruannya.

0: Kadang kita ketawa secara alami, ada juga ketawa yang berlebihan. Bukan lagi ketawa itu. Makanya bermuhasabah diri ini, mulai kita tadi tidur sampai bangun di waktu subuh ini, sudah ada muhasabah diri. Ya Allah, Allah kembalikan nyawa saya ketika udah saya tidur. Makanya dengan momen Muharram ini, mari kita kurangi hal itu. Biarkan yang viral-viral itu menjadi pelajaran baginya, dan kita jadikan yang viral itu juga pelajaran bagi kita. Wajibuni, tutup aibku ya.
1: Benar.
0: Kesimpulan tausiah kita, Kak. Karena udah jam 6 kan?
1: Iya,
0: karena ada berita selainnya.
1: Karena juga ya Ustaz ya, waktu kita juga terbatas ya Ustaz ya. Dan ini juga topik yang sangat menarik juga ya Ustaz ya sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi kita ya Ustaz ya. Baik, apa nih kesimpulan dari muhasabah diri ini Ustaz?
0: Pertama, Allah Ta'ala tidak berpaling dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Nah, ini dia. Allah tidak berpaling dari orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka mari jangan terlena di dalam dosa. Kembali kepada Allah. Yang kedua, setiap manusia ini ada aib.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

pagi pendengar. Inilah Warta Berita Daerah. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, sebanyak 57 sertifikat hak milik Komplek Perumahan Swadaya Puak diserahkan langsung oleh Bupati Natuna. PT PLN melalui PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna hadirkan program promo tambah daya listrik diskon 50%.

Berita yang pertama, sebanyak 57 sertifikat hak milik komplek perumahan swadaya Puak diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Natuna Chen Suilan Kamis pagi kepada warga penghuni perumahan swadaya relokasi Puak, Kecamatan Bunguran Timur Natuna. Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 20 penerima di lobi kantor Bupati Natuna dan disaksikan Ketua DPD Natuna, Kapolres Natuna.

0: jajaran BPN serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopinda Natuna. Program perumahan relokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan nilai pembangunan mencapai 10 miliar rupiah. Kawasan tersebut dibangun untuk merelokasi warga dari pemukiman kumuh batu kapal ke lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan aman. Dalam sambutannya, Bupati Chen Suila menyampaikan apresiasi kepada kantor BPN yang telah membantu proses penerbitan sertifikat hak milik bagi seluruh penghuni perumahan relokasi tersebut. Bupati juga mengingatkan para penerima agar menjaga dan menyimpan sertifikat dengan baik sebagai bukti kepemilikan yang sah atas rumah yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat. Bupati secara khusus berpesan agar sertifikat tersebut tidak dijadikan jaminan pinjaman ke bank tanpa pertimbangan yang matang. Menurutnya, program relokasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga yang sebelumnya tinggal di kawasan pemukiman yang kurang layak. Chen Suilan menegaskan pemerintah Kabupaten Natuna akan terus berupaya menghadirkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso Kamis pagi meresmikan secara serentak instansi penerbit surat keterangan asal atau sertifikat origin. Masuk kami sertifikat of origin 7 daerah di Indonesia. Acara ini dipusatkan di Kabupaten Banyumas dan diikuti secara daring oleh 7 daerah, yaitu Kabupaten Banyumas, Natuna, Garut, Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Morowali, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bupati Natuna Chen Suilan bersama Ketua DPRD Natuna, Sekda, Pimpinan Prokopimda, OPD, dan pelaku usaha mengikuti acara ini secara daring di lobi kantor Bupati Natuna. Pada kesempatan ini, Bupati Chen Suilan mengaku bangga dan gembira dengan peresmian IPSKA untuk kabupaten ini. Dikatakannya, Kabupaten Natuna merupakan daerah yang memiliki komoditas dan produk unggulan yang banyak dan beraneka ragam seperti ikan, kelapa, karet, dan sebagainya. Begitu juga dengan produk-produk hasil kerajinan masyarakat Natuna memiliki nilai yang sangat banyak yang juga pasarannya sudah banyak merambah pasar luar daerah dan asing. Akan tetapi kekayaan itu belum dapat dikembangkan secara maksimal dan belum dapat dikenal secara luas karena keterbatasan birokrasi. Sehingga menurut dia, IPSKA ini merupakan sejarah baru bagi Natuna karena sudah memungkinkan untuk menerbitkan surat asal sendiri. Dengan begitu, Bupati kembali menyampaikan rasa gembira dan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan atas penetapan Natuna sebagai IPSKA. Selain itu, Bupati juga meminta agar Kementerian Perdagangan dapat membantu memfasilitasi dan memasarkan komoditas dan produk-produk Natuna. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Diah Yulias Tuti, Kamis pagi memimpin kegiatan kurpe yang digelar di Pantai Teluk Sahi, Kabupaten Natuna. Kegiatan kurpe yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, beserta jajaran, serta keluarga besar Kejaksaan Negeri Natuna. Seluruh peserta bergotong royong memungut sampah dan membersihkan kawasan Pantai Teluk Sahi guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Sebelum kegiatan dimulai, Dr. Dia Yulias Tuti memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta agar melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tugas bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa budaya peduli lingkungan harus dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Usai kegiatan kurpe, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam aksi bersih lingkungan tersebut. Ia juga menambahkan dan menekankan bahwa kawasan pantai sebagai salah satu kekayaan alam Natuna harus terus dijaga kelestariannya karena memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna menyampaikan bahwa kegiatan kurpe merupakan bagian dari komitmen kejaksaan untuk tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: PT PLN Persero melalui PLN Unit Layanan Pelanggan Natuna menghadirkan program promo tambah daya listrik dengan diskon 50% bagi pelanggan satu pas di seluruh golongan tarif di wilayah kerja Riau dan Kepulauan Riau, termasuk Natuna. Program ini berlangsung tanggal 16 hingga 29 Juni 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk meningkatkan kapasitas daya listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Seluruh proses pengajuan dapat dilakukan secara digital melalui PLN Mobile, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor PLN dan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Manajer PT PLN ULP Natuna, Rapki Chandra, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya mendukung peningkatan kebutuhan listrik masyarakat yang terus berkembang, terutama seiring bertambahnya penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga maupun usaha kecil. PLN menghimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum periode promo berakhir. Dengan penambahan daya listrik, pelanggan diharapkan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal, nyaman, dan produktif, sekaligus mendukung komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang handal dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pengawas Akuntan Negara Perwakilan BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna sebagai upaya untuk menilai kinerja dan tata kelola pelayanan air minum daerah. Direktur Perumda Air Minum Titanusa Natuna pada hari menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat penting bagi PDAM, khususnya dalam mengevaluasi kinerja selama satu tahun terakhir serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi kelemahan dan menyusun rekomendasi perbaikan ke depan.
2: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang, dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri. Dan yang pernah kami sampaikan ke BPKP bahwa kondisi SPAM kita ini beda dengan SPAM-SPAM yang di daerah lain. Makanya kita masih manual sekali, makanya untuk memastikan rombongan berkunjung ke Bukit Prangin ini.
0: Pengawas Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Kita ikuti wawancara Analia dengan Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani.
3: Pak, ini terkait evaluasi penyelenggaraan SPAM untuk di Natuna. Apa saja Pak yang dilakukan oleh Bapak bersama tim begitu Pak?
4: Baik, jadi kami dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, jadi sekarang kami sedang melaksanakan yang namanya evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
3: Baik. Nah, ini kan juga turun ke lapangan langsung melihat ya hari ini Pak, di reservoir ini Pak. Apa yang diperoleh Pak?
4: Ya, buat sekarang tuh kami melihat kondisi existing lah, artinya kondisi yang ada di PDAM Tirtanusa, bahwa memang masih sebagian besar masih terjadi kebocoran gitu kan, atau NRW yang sangat tinggi. Artinya itu menyangkut kepada efektivitas kinerja BUMDAM sendiri juga, dalam hal ini PDAM Tirtanusa. Nah, dalam hal ini mungkin kita memberikan catatan apa yang akan dilaksanakan oleh manajemen Bumdam sendiri untuk segera untuk merevitalisasi kegiatan mereka dalam rangka supaya efektivitas itu memang meningkat. Kemudian ada beberapa juga saya dapatkan informasi bahwa ada proyek dari pihak pemerintah pusat dari dalam hal ini APBN melalui Balai Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Riau, namun hal tersebut masih didukung lagi oleh kegiatan yang lain, termasuk pipa distribusi ke pelanggan gitu, kayak ke SR. Diharapkan nanti di tahun 2028, karena ini proyek yang tahun 2027 ini adalah jaringan yang ke distribusi, tapi kalau untuk jaringan intake-nya sudah selesai nih, tapi belum bisa dipergunakan, harus menunggu proyek di tahun 2027. Jadi dalam hal ini mungkin kita lebih mendorong supaya pemerintah daerah juga supporting lah, artinya untuk kegiatan dari pihak Bumdam untuk segera melakukan recovery atas hal-hal yang tidak efektif, salah satunya NRW ini gitu.
3: Kalau Bapak melihat sendiri Pak, dengan fasilitas sarana yang ada saat ini untuk melayani warga Natuna itu sebenarnya dalam kategori apa Pak untuk perusahaan ini sendiri Pak? Apakah sudah dalam artian maksimal atau harus banyak yang diperbaiki atau di fasilitasnya juga begitu Pak?
4: Kalau saya memang tidak dalam kapasitas untuk itu ya, tapi kalau lihat dari aset yang dimiliki sekarang memang kelihatannya belum terstandar lah menurut saya. Seharusnya kan dari pipa intake ke sini mestinya ada pengolahan dulu. Tapi berdasarkan informasi yang kami lihat kan, ini dari air yang kita ambil langsung didistribusikan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, yang mengakibatkan kerusakan dari pipa itu sendiri, kemudian di meteran-meteran di sambungan rumah, karena sudah masih ada sampah-sampah yang belum tervitalisasi dari reservoir ini. Mestinya kan harus dibersih dalam kondisi yang siap digunakan oleh masyarakat, tetapi ini kan kotoran masih ikut nih. Nah, jadi kalaupun nanti diganti, seperti yang jadi kendala bagi teman-teman untuk mengurangi NRW itu, kami melakukan penggantian meter Pak, tetapi itu percuma kami lakukan. Karena kenapa? Dipasang beberapa minggu kemudian rusak lagi karena kotoran juga ikut kan gitu. Nah, karena itu kenapa? Ya infrastrukturnya belum siap lah dengan kondisi seperti ini. Jadi dengan adanya proyek dari BWS ini ke depan, kemudian disambung lagi dengan proyeknya Satker BPKPK dari Kementerian PU, itu mungkin menurut prediksi saya 2028 lah sampai kegiatan itu selesai, baru ada peningkatan yang cukup signifikan menurut saya gitu.
3: Untuk layanan air
4: minum. Untuk layanan minum ya, gitu, ya betul. Ya.
3: Terakhir Pak, ini kegiatan Bapak lakukan di Natuna hingga kapan Pak?
4: Ini kami laksanakan kurang lebih 10 hari. Kami sudah di Natuna dari hari Senin. Mungkin kami tim akan diperkirakan selesai minggu depan di tanggal 2 Juli. Mungkin nanti kita bicarakanlah apa-apa yang bisa kami simpulkan terkait dengan evaluasi kinerja Bumdam sendiri. Nah, kemudian kalau memang ada catatan nanti kita berikan rekomendasi yang strategis bagaimana langkah-langkah ke depan. Tidak terkait operasionalnya saja, terkait juga dengan bagaimana administrasi, bagaimana pengelolaan manajemen risiko, tata kelola dari Bumdam itu sendiri.
3: Ini sangat penting ya Pak, harus dilakukan di tiap tahunnya begitu atau bagaimana dalam mekanismenya?
4: Ya, karena ini kan untuk mengetahui kinerja Bumdam se-Indonesia, ini merupakan program crash program dari pusat, jadi seluruh BPKP se-Indonesia nih dalam waktu yang bersamaan turun gitu ke setiap Bumdam yang ada. Jadi kami istilahnya untuk mengetahui bagaimana layanan air yang merupakan kebutuhan dasar rakyat kan gitu ya. Salah satunya dengan melakukan evaluasi kinerja ini.
3: Baik.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita-berita utama. Sebanyak 57 sertifikat hak milik Komplek Perumahan Swadaya Puak diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Natuna. PT PLN ULP Natuna hadirkan program promo tambah daya listrik dengan diskon 50%. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amanda, rekan sekerja LP Mariana, undur pamit dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai. Dan selanjutnya, pendengar, kita ikuti siaran Pesta Bola pagi ini. Kembali kami hadirkan dari grup F ya, yang bertanding pagi ini, Jepang bertemu dengan Swedia.
1: Angga kembali ke belakang, Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, main nomor punggung 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, main nomor punggung 18 kali ini Ayar Yasin, langsung ke dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak, namun ternyata tidak berhasil. Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
2: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar, dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
1: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia, coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, ya Bung Estu.
2: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal, dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih bermain lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang, walaupun di tengah ada Strout dan Gabriel Gudmundsen. Sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan, agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
1: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Isak Hin, kemudian ada Gabriel Gudmundsen. Hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hin, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsen. Ke tengah Isak Hin, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
2: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi, karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam, tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik. Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan oleh pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after hydration break babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di transfer break babak kedua ya, dia mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih

permainan kedua tim Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball possession ini, tapi bagaimana Jepang